Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Grace masih menemani kalian di Spada bagi ini Teman Pro 2 ya. Di bertepatan di tanggal 3 Juni 2026 yang jatuh di hari Rabu, Teman Pro 2 tentunya juga ada beberapa momentum penting baik di tingkat nasional maupun internasional nih Teman Pro 2. Mulai dari peringatan Hari Pasar Modal Indonesia, Hari Sepeda Sedunia sampai dengan Hari Jadi Bogor yang dinilai juga penuh dengan nilai sejarah Teman Pro 2. Tentunya peringatan ini tidak hanya jadi penanda kalender Teman Pro 2 ya, tapi juga mengandung pesan-pesan edukasi, sejarah, dan ajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih dalam berbagai aspek kehidupan. Tentunya Teman Pro 2 setiap tanggal 3 Juni diperingati sebagai Hari Pasar Modal Indonesia dan peringatan ini jadi momentum untuk mengingat kembali perkembangan pasar modal di tanah air yang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu Teman Pro 2 ya. Pasar modal sendiri ini juga jadi sarana transaksi berbagai instrumen keuangan jangka panjang mulai dari saham, obligasi dan juga produk-produk investasi lainnya ya Teman Pro 2. Dengan keberadaan pasar modal sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional nih Teman Pro 2. Berdasarkan catatan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda, tepatnya di tahun 1912 ya, 1912 di Batavia Teman Pro 2. Di masa itu sudah ada Bursa Efek yang didirikan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan kolonial. Tapi nih ya Teman Pro 2, aktivitas pasar modal sempat mengalami pasang surut bahkan vakum akibat Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Bursa Efek Indonesia ini akhirnya dia kembali aktif di tanggal 3 Juni 1952. Tanggal inilah yang akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pasar Modal Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Iya, Teman Pro 2, selain Hari Pasar Modal Indonesia, hari ini juga ya, tepat di tanggal 3 Juni, diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia, Teman Pro 2 ya. Dan peringatan ini ditetapkan oleh PBB dengan dukungan penuh dari 193 negara anggota. Hari Sepeda Sedunia tentunya punya tujuan untuk mengingatkan masyarakat ya, kalau bersepeda atau sepeda yang merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan, ekonomis, dan juga menyehatkan nih Teman Pro 2. Gagasan peringatan ini bermula dari inisiatif Profesor Leslek Sibilski yang mendorong PBB untuk menetapkan hari khusus guna mempromosikan penggunaan sepeda di seluruh dunia. Jadi nih ya Teman Pro 2, sejak tahun 2015, kampanye yang ia lakukan berkembang jadi gerakan global yang tentunya dapat dukungan dari berbagai pihak ya Teman Pro 2, termasuk program mobilitas berkelanjutan untuk semua. Jadi akhirnya tanggal 3 Juni ini diperingati sebagai Hari Sepeda Dunia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Iya, masih di 96.7 Teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian di Sepada pagi ini, Teman Pro 2. Dan kali ini Teman Pro 2 masih membahas soal mitos atau fakta nih ya. Topi tentunya jadi aksesoris yang sering digunakan untuk melindungi kepala dari paparan sinar matahari, sekaligus juga melengkapi penampilan kita ya, Teman Pro 2. Tapi benarkah topi ini jadi penyebab utama kerontokan rambut? Dan ini menurut dokter kulit ya, Teman Pro 2, anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Jadi dalam berbagai kasus atau sebagian kasus, Teman Pro 2, penggunaan topi justru tidak berbahaya bagi kesehatan rambut maupun kulit kepala ya, Teman Pro 2. Jadi fakta yang perlu kita ketahui, Teman Pro 2, memang banyak orang yang khawatir rambut akan rontok jika terlalu sering mengenakan topi ya. Tapi dari dokter kulit yang bersertifikat, dokter Dendi Angelman, yang mengatakan kalau menggunakan topi yang pas di kepala umumnya tidak menyebabkan kerontokan rambut. Pengecualian hanya terjadi jika topi yang kita gunakan itu terlalu ketat sehingga terus-menerus menarik kita punya batang rambut dan kasih tekanan ya sama kulit kepala, Teman Pro 2. Kondisi inilah yang bisa menimbulkan ketegangan yang dalam jangka panjang berisiko mempengaruhi kesehatan folikel rambut kita. Beliau juga menjelaskan, Teman Pro 2, tekanan yang terjadi berulang kali dalam waktu lama bisa berkontribusi terhadap kerontokan, Teman Pro 2, terutama pada orang yang memang sudah punya rambut tipis ya, atau kulit kepala yang cukup rentan, Teman Pro 2. Walaupun demikian, kondisi ini juga tergolong jarang terjadi karena sehingga sebagian besar pengguna topi tidak perlu merasa khawatir, Teman Pro 2. Alih-alih jadi penyebab kerontokan, Teman Pro 2, tapi topi juga bisa digunakan dengan ukuran yang tepat, justru bisa memberikan perlindungan tambahan bagi rambut dan juga kulit kepala kita. Jadi Teman Pro 2, paparan sinar UV dari matahari juga diketahui bisa merusak batang rambut, buat warna rambut itu jadi lebih cepat memudar ya, dan meningkatkan resiko kulit kepala terbakar. Selain itu, cuaca yang dingin dan angin kencang juga bisa buat rambut kita jadi kering dan mudah rapuh, Teman Pro 2. Jadi dari dokter Angelman yang bilang bahwa topi bisa berfungsi sebagai lapisan pelindung dari berbagai faktor lingkungan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Digi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak bar itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makannya tuh nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

Iya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tidak terasa kita sudah ada di pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Sudah di santai siang teman Pro 2. Di jam gini biasa perut-perut sudah mulai kelaparan ya. Ya, mungkin kalau kan bawa cemilan, bisa dimakan cemilannya teman Pro 2 sambil menantikan jam 12 siang untuk makan siang teman Pro 2 ya. Udah terasa juga sudah jam 10. By the way, teman Pro 2 di pukul 10 sampai pukul 11 ya, Grace hadirkan Pro 2 Hit List untuk menemani kalian di santai siang teman Pro 2. Apapun yang kalian lakukan siang ini, tetap semangat teman Pro 2. Yang sudah lesa lapar mungkin bisa cari cemilan-cemilan untuk dimakan ya teman Pro 2, entah buah kah atau cemilan apapun yang kamu bawa dari rumah teman Pro 2, atau mau menantikan jam 12 siang pas makan siang sekalian baru makan, apapun itu pastinya tetap semangat teman Pro 2 ya. Tidak terasa juga kita sudah hampir di tengah hari ya, di tengah hari Rabu ini. Tentunya dengan segala aktivitas yang kita lakukan di sepanjang hari ini, mungkin ada yang kayaknya mulai jenuh, mulai bosan ya, mungkin kasih lurus badan sedikit, merenggangkan tubuh yang dari pagi sudah duduk di kursi sekolah ataupun kursi kampus, kursi kerjaan ya, kursi kantor kalian teman Pro 2. Jangan lupa peregangan juga ya, jangan duduk terlalu lama teman Pro 2 ya, karena memang nanti bisa encok-encok. Dan tentunya Iris masih menemani kalian dengan beragam informasi ya teman Pro 2. By the way, kalau kamu mau request boleh ya teman Pro 2 sambil menemani kalian di santai siang ini. Langsung saja request di WhatsApp Pro 2 Sorong teman Pro 2 ya, 0821 9914 7873. Ulangi lagi ya nomor teleponnya teman Pro 2, 0821 9914 7873. Yeah.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Sampai siang di Proudhon FM.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Dan kali ini penyanyi dan juga penulis lagu Samuel Cipta yang kembali hadir dengan karya terbarunya Jagat Rasa, yang sudah dirilis dari tanggal 22 Mei lalu 2026 pastinya Teman Pro 2, bersama dengan Hit Records. Jadi si Samuel ini tetap melanjutkan konsistensinya ya, dalam menciptakan lagu-lagu bernuansa hangat, personal, dan tentu saja penuh makna. Jadi Teman Pro 2, Jagat Rasa ini artinya sendiri alam rasa yang dimiliki manusia, Teman Pro 2. Melalui lagu ini juga Samuel dia mengangkat tema tentang cinta sebagai perasaan terbesar yang dimiliki setiap insan. Woi ya. Dan si Samuel juga menggambarkan hati sebagai semesta luas yang tentunya menjadi pusat perjalanan berbagai rasa dalam kehidupan. Dan Teman Pro 2, Samuel juga dia bilang kalau cinta itu tempat kembali ya bagi setiap orang, terlepas dari sejauh apa perjalanan yang kita tempuh nih. Dan pesan ini juga jadi inti lagu yang tentunya syarat dengan nuansa-nuansa reflektif dan romantis ini ya, Teman Pro 2. Memang si Samuel ini dia kalau menciptakan lagu atau membuat lagu itu pasti yang romantis-romantis gitu ya, Teman Pro 2. Samuel juga tetap mempertahankan ciri khasnya dengan menghadirkan perpaduan musik pop, folk, ada juga jazz yang lembut ya, Teman Pro 2. Bersama dengan Krisna Trias, dia juga meracik aransemen yang hangat sampai dengan mampu memperkuat emosi yang ingin disampaikan melalui lagu Jagat Rasa ini, Teman Pro 2. Tidak hanya dirilis dalam format audio, Jagat Rasa ini juga hadir dalam bentuk lirik video yang bisa kalian nonton langsung di YouTube Hits Record, Teman Pro 2. Dan video ini juga menampilkan suasana Yogyakarta yang tentu saja selalu cocok dengan lagu-lagu romantis ya, Teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dan siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
3: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
4: Cakep.
3: Ini batik ya si Palembang.
4: Cakep.
3: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
5: Apaan sih, gak sopan banget.
3: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
5: Doni.
3: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
6: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa sekarang.
3: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Huni harus hormati bendera kebangsaan kita.
1: Oh gitu. Api-api.
0: Iya nak.
1: Oh, makap.
0: Hormat geraknya ke bendera aja sayang.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Santai Siang. Kali ini legenda komedi Indonesia Indro Warkop yang menyapa penggemarnya dengan karya terbaru dalam bentuk single musik nih, teman Pro 2. Pak Indro ini merilis single berjudul Dan Aku Rindu. Dan karya lagu ini, teman Pro 2, mengisyaratkan kerinduannya buat dua sahabatnya yang sudah lama berpulang nih, teman Pro 2, Dono dan juga Kasino. Jadi melalui akun Instagramnya @indrowarkop_asli ya teman Pro 2, beliau menyampaikan kerinduannya dengan lirik yang ada di singlenya yang terbaru ini, teman Pro 2. Lagu ini juga jadi soundtrack film Warkop DKI Viralindong yang akan tayang di tanggal 11 Juni ini, teman Pro 2 ya, di bioskop seluruh tanah air, teman Pro 2. Lagu Dan Aku Rindu ini diciptakan langsung oleh Indro bersama dengan Darmawan dan juga Nurul Huda Mansyur, dan diaransemen oleh Orkes Nunung CS, teman Pro 2. Lagu ini juga lahir dari perasaan jujur Indro. Dan lagu Dan Aku Rindu ya teman Pro 2 yang hadir dengan aransemen yang sederhana tapi tetap menyentuh hati, teman Pro 2 ya, memadukan melodi pop akustik dengan lirik yang personal dan juga penuh dengan emosional. Untuk video musik dari single lagu ini, teman Pro 2, sudah dirilis di YouTube melalui akun Falcon Music ID sejak tanggal 2 Juni kemarin ya, 2026, teman Pro 2. Dan di video itu juga menampilkan sosok Indro yang sedang melakukan perekaman vokal di studio sembari menampilkan cuplikan foto-foto lama dari dua sahabatnya, Dono dan juga Kasino. Hey. Yeah. Penny X.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Ya, teman Pro 2, selain itu juga ada The Massive ya, yang memulai kembali perjalanan karir mereka melalui peluncuran single terbaru judulnya On Our Own ya, teman Pro 2. Lagu ini jadi penanda era baru bagi Rian ya sebagai vokalis, Kiki sebagai gitaris, ada juga Rama masih gitaris, Rai sebagai bass, dan juga Wai sebagai drummer, teman Pro 2. Sebagai musisi independen dengan tujuan menembus pasar musik global, teman Pro 2. Lagu ini dirilis di bawah naungan label MSV Records, teman Pro 2, yang mengangkat tema tentang perjalanan menghadapi dunia yang semakin bising dan juga kompleks, teman Pro 2. Setelah merilis 8 album yang mayoritas menggunakan bahasa Indonesia, The Massive kini mengambil langkah berani ya teman Pro 2 dengan menghadirkan lagu berbahasa Inggris. Tentunya keputusan ini jadi bagian dari upaya mereka untuk menjangkau pendengar yang lebih luas dan pastinya membangun koneksi dengan audiens internasional melalui musik yang bersifat universal. Tidak hanya dari sisi musik, teman Pro 2, The Massive juga menghadirkan konsep visual melalui video klip On Our Own ya, teman Pro 2. Dan video ini disutradarai oleh Dimas Brojonegoro, teman Pro 2. Sosok kreatif yang sudah lama bekerja sama dengan band asal Jakarta ini, teman Pro 2. Dengan konsep yang liar dan tanpa batas, teman Pro 2, video musik ini juga merepresentasikan semangat kebebasan sekaligus identitas baru yang ingin ditampilkan The Massive di era saat ini. Ya teman Pro 2, itu tadi informasi yang Grace hadirkan buat kalian juga teman Pro 2. Dan informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di santai siang ini teman Pro 2. Tapi setelah ini akan ada KEK yang menemani kalian sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya juga dengan beragam informasi. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di 96.7. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman berdua dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani teman berdua di edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 di siang hari ini jam 11 sampai jam 18 waktu Indonesia Timur ya. Senang banget Eka kembali hadir menemani teman berdua setelah tadi malam ya Eka siaran, dan sekarang Eka sudah kembali lagi ke kantor untuk kembali siaran menemani teman berdua semuanya ya. Gimana nih hari kedua ya, hari kedua setelah libur panjang ya, hari kedua bekerja. Hari kedua bekerja setelah libur panjang kemarin terhitung dari tanggal 27, 28, 29, 30, 31, tanggal 1 ya. Kemarin kita udah istilahnya udah test drive gitu ya teman berdua, udah mencoba untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan sekarang ini adalah hari kedua ya, yang pasti teman berdua udah bisa kembali lagi ya menjalani rutinitas dengan senang ya, semoga ya teman berdua. Atau mungkin adakah di antara teman berdua yang belum bisa move on dari liburan kemarin ya, karena liburan kemarin kan lumayan panjang ya, cukup membekas juga di hati banyak orang, banyak aktivitas yang mungkin dilakukan dan bikin kita pengen ngelakuin lagi tapi kita udah gak punya waktu ya. Eka mau kasih informasi ke teman pro 2, di bulan Juni ini lumayan jarang ya liburnya, jadi libur panjang itu yang paling banyak itu benar-benar ada di bulan Mei ya. Dan karena udah masuk Juni, di bulan Juni itu cuma ada dua kali libur, tanggal merah ya, itu tanggal 1 sama tanggal 16. Jadi benar-benar kayaknya liburan panjang itu stop di kemarin ya, di bulan Mei, sebelum nanti akhirnya libur panjang lagi di bulan Desember ya teman berdua. Tapi apapun itu, jalani aja dengan ikhlas teman berdua. Kalau kita kerja dengan ikhlas ya, kita sekolah dengan ikhlas, nanti kita akan membuahkan hasil yang bagus juga untuk diri kita ya. Kalau kerja kan dapat gaji misalnya ya teman berdua, kalau sekolah ya kamu bisa dapat ilmu ya. Oke teman berdua, kan masih akan hadir menemani teman berdua semuanya sampai jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Ada yang viral ya baru-baru ini tuh mau berdua soal film horor Science V Backrooms yang rencananya akan tayang di Indonesia pada 10 Juni 2026 yang sukses mencuri perhatian publik. Trailer film produksi A24 itu dibicarakan di media sosial setelah menampilkan suara salam berbahasa Indonesia di salah satu adegannya. Dalam cuplikan tersebut terdengar suara "Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu." Suara itu menggema di lorong misterius khas dunia backrooms yang langsung memancing rasa penasaran penonton Indonesia tentunya. Banyak warga net yang awalnya ngira rekaman tersebut dibuat khusus untuk kebutuhan film, namun belakangan diketahui bahwa audio itu berasal dari The Golden Record, arsip bersejarah milik NASA. The Golden Record sendiri adalah piringan emas yang dikirim ke luar angkasa melalui misi Voyager 1 dan Voyager 2 pada 1977. Arsip itu berisi kumpulan suara, musik, gambar, dan pesan dari berbagai budaya di dunia. Arsip tersebut dibuat sebagai representasi kehidupan dan budaya manusia. Tujuannya adalah apabila suatu hari ditemukan oleh peradaban lain di alam semesta. Salam berbahasa Indonesia dan arsip tersebut diisi oleh Ilyas Harun. Pesan itu menjadi salah satu dari puluhan salam dalam berbagai bahasa yang dibawa wahana Voyager untuk menjelajahi antar bintang. Nah, dalam misi itu tidak hanya melalui pesan suara saja atau memperdua, tapi Indonesia juga turut diwakili lewat karya budaya lain dalam The Golden Record. Salah satunya adalah Gending Jawa, Ketawang Puspawarna, karya Mangkunegara 4 yang ikut dimasukkan sebagai bagian dari koleksi musik dunia. Dan kemunculan kembali salam berbahasa Indonesia dalam trailer Backroom ini membuat banyak penonton ngerasa terkejut banget nih, temu berdua, dan tidak sedikit yang baru mengetahui bahwa suara tersebut ternyata pernah dikirim ke luar angkasa sebagai pesan peradaban manusia. Penggunaan rekaman autentik dari The Golden Record ini juga dinilai menambah suasana misterius dan juga mencekam di film Backrooms. Dan di sisi lain, detail tersebut juga menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton lokal karena menghadirkan unsur budaya nasional dalam film horor internasional. Yang mau nonton filmnya bisa banget ke bioskop ya di tanggal 10 Juni 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM,
2: teman terbaik kamu. Proudo FM
3: 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: juga.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Kakak, adek mau minum.
5: Kakak ambilkan ya.
4: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
5: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
4: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
5: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
4: Oh begitu.
6: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
1: Produsen.
3: Teman terbaik kamu.
7: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong.
8: Berhenti. Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
9: Emang gua pikirin.
8: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
9: Kau membaca mantra.
8: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
9: Oh, takut.
8: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
9: Apa?

Ya, informasi dari Korea Selatan, teman produknya Jaehyun Boy Next Door akan membatasi sementara partisipasinya dalam penampilan akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya baru-baru ini. Kabar tersebut disampaikan Kos Inter

0: Statement melalui pernyataan resmi yang ditulis pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Agensi menjelaskan Jaehyun baru-baru ini menjalani pemeriksaan rumah sakit setelah mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Hasil diagnosis menunjukkan dirinya mengalami kesleo atau memperdua di bagian ligamen pada area pergelangan kaki yang dimana itu sangat mengganggu penampilan Jaehyun di panggung. Menurut keterangan agensi, kondisi Jaehyun masih memungkinkan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa hambatan untuk sementara. Namun tenaga medis menyarankan dirinya menghindari gerakan berat dan memusatkan perhatian pada pemulihan selama beberapa waktu. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Jaehyun tetap mengikuti kegiatan terjadwal yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak agensi. Meski demikian, keterlibatannya dalam berbagai penampilan akan dibatasi demi mendukung proses pemulihan yang optimal nantinya. Coast Entertainment menegaskan kesehatan artis menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan terkait jadwal kegiatan ke depan. Perusahaan juga menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Jaehyun dapat fokus pulih dan beristirahat dengan baik. Agensi menyebut partisipasi Jaehyun dalam agenda maupun penampilan mendatang akan dikelola fleksibel sesuai perkembangan kondisinya nanti. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berlangsung sesuai kondisi kesehatannya tanpa tekanan berlebih selama masa pemulihan.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Metro Metro di informasi selanjutnya, Le Sserafim kembali mencatatkan pencapaian penting setelah album terbaru mereka Pure Flow masuk 10 besar Billboard 200 Metro 2. Album tersebut ini merupakan debut di peringkat ke-10 tangga album utama Amerika Serikat yang mengukur popularitas album. Billboard mengumumkan capaian tersebut melalui pembaruan tangga musik pekanannya pada minggu kemarin tanggal 31 Mei 2026. Nah, kehadiran Pure Flow ini memperpanjang daftar album Le Sserafim yang berhasil menembus jajaran teratas Billboard 200. Selain itu, Pure Flow juga langsung menempati posisi pertama pada tangga top album sales Billboard. Capaian tersebut menandakan album itu menjadi rilisan dengan penjualan tertinggi di Amerika Serikat selama sepekan. Dan album Pure Flow ini juga mengumpulkan total 41.000 unit album ekuivalen hingga pekan berakhir Kamis 28 Mei 2026. Perolehan tersebut berasal dari 34.000 penjualan album fisik dan 7.000 unit ekuivalen streaming. Jumlah unit streaming ekuivalen itu berasal dari sekitar 7,1 juta pemutaran audio sesuai permintaan. Angka tersebut turut berkontribusi terhadap performa kuat album selama pekan debutnya di pasar Amerika Serikat. Prestasi terbaru ini menjadikan Le Sserafim sebagai grup idol perempuan K-pop kedua yang meraih 5 album top 10 Billboard 200. Pencapaian tersebut sebelumnya hanya berhasil diraih oleh grup K-pop perempuan Twice 2022. Dengan usia karir sedikit lebih dari 4 tahun, Le Sserafim menjadi grup tercepat mencapai torehan tersebut. Pure Flow juga tercatat sebagai entry ke-6 mereka di Billboard 200 setelah sejumlah album sebelumnya.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Pendengar Teman Pro 2, karena ini udah jam 12 siang. Silahkan Teman Pro 2 yang mau makan siang boleh banget ya. Intinya di jam 12 itu sering dipakai untuk istirahat dan juga makan siang. Isoma ya, istirahat, sholat, makan ya. Jadi buat Teman Pro 2 yang saat ini lagi dikasih banyak cobaan karena pekerjaannya banyak banget, kesarannya sih Teman Pro 2 bisa berhenti sejenak ya dari aktivitas kamu dan beristirahatlah, makan siang, beribadah dan lain sebagainya ya, supaya nanti bisa melanjutkan aktivitas Teman Pro 2 dengan lancar ya, karena tubuh itu juga butuh istirahat. Teman Pro 2, tubuh, otak itu butuh istirahat, jangan dipaksa sampai segitunya, sampai gak makan, sampai gak istirahat, takutnya nanti sakit ya Teman Pro 2. Dan kira-kira Teman Pro 2 kalau misalnya makan siang itu biasanya abis itu langsung minum kopi gak sih Teman Pro 2? Tapi ngomongin soal kopi, kopi itu sekarang udah seperti apa ya, bukan tergantikan sih, tetap banyak orang ngopi, tapi banyak orang yang memilih alternatif selain kopi ya, matcha Teman Pro 2. Terutama cewek-cewek ya, kayaknya tuh rasanya kurang gitu kalau gak minum matcha ya. Ada yang sampai sesuka itu sama matcha, setiap hari minum matcha dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Teman Pro 2, matcha itu baik ya. Teh hijau asal Jepang ini kaya antioksidan dan telah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu. Proses penanamannya pun juga khusus ya, membuat kandungan nutrisi matcha tuh lebih tinggi dibandingkan teh hijau biasa. Jadi teh hijau green tea gitu loh Teman Pro 2, sama matcha tuh beda ya. Jadi matcha itu memang penanamannya khusus, kemudian kandungan nutrisi yang ada di matcha tuh juga lebih banyak ya. Nah, popularitas matcha tuh sekarang meningkat banget di kalangan generasi muda berkat tren gaya hidup sehat dan konten media sosial yang estetik ya. Produk berbahan matcha pun juga kini hadir berbagai bentuk seperti latte, dessert, hingga campuran kue ya. Kira-kira manfaatnya apa sih Teman Pro 2? Jadi matcha tuh bisa meningkatkan fokus dan juga fungsi otak ya. Jadi selain kopi, matcha tuh juga dipercaya membantu meningkatkan fokus dan daya ingat berkat kandungan kafeinnya. Itu dia Teman Pro 2, ternyata matcha itu juga sama kayak kopi, mengandung kafein ya. Senyawa tersebut juga diketahui dapat membantu meredakan stres dan juga bisa meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Dan kemudian bisa membantu memanajemen berat badan. Kandungan katekin dan juga kafein yang ada di matcha itu bisa membantu meningkatkan metabolisme serta pembakaran kalori tubuh. Matcha juga dapat mendukung program penurunan berat badan, terutama bila dikonsumsi sebelum berolahraga. Kemudian matcha pun juga mengandung antioksidan tinggi seperti katekin EGCG ya, yang membantu melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Senyawa tersebut juga mampu mengurangi stres oksidatif yang memicu kerusakan pada jaringan tubuh. Kemudian dia juga bisa menjaga kesehatan jantung karena bisa menurunkan darah tinggi, yang dimana darah tinggi seperti yang kita ketahui itu kan faktor resiko penyakit jantung juga ya. Senyawa tersebut juga bisa mengurangi peradangan dan membantu melancarkan aliran darah pada pembuluh darah tubuh Teman Pro 2. Dan tentunya matcha itu bisa menjaga kesehatan kulit karena matcha tuh kaya antioksidan katekin yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan radikal bebas setiap hari Teman Pro 2.

0: Kapa.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

Jadi informasi kuliner nih, Eka masih akan hadir menemani temu perdua dengan informasi berkaitan dengan kuliner ya, temu perdua. Kali ini kita akan ngebahas soal kuliner fermentasi. Biasanya ya kalau kita bicara soal makanan fermentasi yang ada di pikiran kita itu terlintas tape ya, temu perdua, itu kan makanan khas Indonesia ya. Tapi ternyata di dunia ini juga banyak loh makanan-makanan fermentasi yang diolah dengan teknik kuno, memanfaatkan bakteri atau ragi untuk mengolah berbagai jenis bahan makanan. Nah, proses ini bisa membantu meningkatkan gizi, menciptakan rasa sekaligus memperpanjang masa penyimpanan makanan itu menjadi lebih lama ya. Karena kan zaman dulu itu kan belum ada kulkas ya, teman-teman produk, makanya orang-orang zaman dulu itu menyimpan makanan dengan cara difermentasi. Indonesia pun juga punya makanan fermentasi populer seperti tempe, tape singkong ya, yang tetap digemari sampai sekarang. Makanan fermentasi kaya akan probiotik teman produa yang bermanfaat bagi pencernaan serta mendukung pola hidup sehat masyarakat. Yang pertama, selain ada tape dan juga tempe ya teman produa, di Korea Selatan punya kimchi. Kimchi tuh banyak banget macamnya, bisa kimchi sawi, lobak, mentimun, daun bawang dan lain sebagainya. Kimchi ini adalah makanan khas Korea yang berbahan sayuran fermentasi dengan campuran bawang putih, cabai, jahe dan juga kecap ikan. Fermentasi kimchi awalnya dilakukan untuk mengawetkan sayuran selama musim dingin di Korea, dan kimchi sering disajikan bersama nasi, sup, mie, tumisan hingga digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan modern teman produa. Di Indonesia juga tadi ada tempe ya. Ini merupakan kedelai yang difermentasi dengan jamur Rhizopus oligosporus teman produa selama proses pembuatannya. Fermentasi tempe membantu meningkatkan kandungan gizi serta membuat teksturnya lebih lunak dan mudah untuk dikonsumsi masyarakat ya. Kemudian ada miso teman produa, ini juga merupakan pasta fermentasi khas Jepang. Berbagai kedelai dan koji yang difermentasi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Pasta ini rasanya gurih, asin, tajam dengan warna dan juga tekstur berbeda sesuai dengan proses pembuatannya. Kemudian ada kombucha, ini juga lagi viral banget ya di media sosial, banyak yang bikin kombucha ini. Jadi kombucha ini adalah minuman fermentasi berbahan teh yang berasal dari Tiongkok dan kemudian menyebar ke berbagai negara Asia. Minuman ini dibuat menggunakan teh, gula dan kultur bakteri dan juga ragi selama proses fermentasi berlangsung. Kombucha itu punya rasa yang manis dan asam tuh berdua dengan sedikit karbonasi ya, tergantung lama fermentasi yang dilakukan. Minuman probiotik ini mengandung antioksidan, kafein serta kadar alkohol yang rendah hasil dari proses fermentasi alami ini.

0: promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bagi teman Prodia masih ditemani sama Eka di Santai Siang. Bagi teman Prodia yang punya masalah lambung, penting banget ya memilih jenis kopi yang tepat. Itu supaya apa ya? Supaya lambung kamu tuh aman teman Prodia. Apalagi kalau kamu gemar ngopi tapi nggak kuat lambungnya gitu teman Prodia ya. Pilihan yang bijak itu akan membantumu menikmati kopi favorit tanpa perlu khawatir rasa perih datang menyerang. Kopi dengan kadar asam rendah biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk kamu konsumsi. Tubuhmu pun tentu akan kerasa lebih tenang saat meminum kopi yang tidak memicu kenaikan asam lambung berlebih. Nah, salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan bagi pengidap mah adalah jenis biji kopi Arabica atau Mopro 2. Kopi ini memiliki karakteristik rasa yang lembut sehingga lebih ramah bagi sistem pencernaan yang sensitif. Jika dibandingkan dengan jenis Robusta, kadar asam pada kopi Arabica ini tergolong jauh lebih rendah dan juga ringan. Hal ini menjadikannya opsi terbaik agar kamu bisa tetap ngopi dengan nyaman tanpa takut mah kamu kambuh sama berdua. Bagi kamu yang hobi ngopi tapi sering khawatir lambung perih, ada berbagai pilihan jenis kopi yang bisa bersahabat ya bagi lambung kamu. Dan memang rata-rata ini jenisnya Arabica sama berdua. Yang pertama ada Arabica Gayo dari Aceh. Rasanya lembut sangat diteguk dengan kadar asamnya yang sangat terjaga dan tidak berlebihan. Kemudian ada Arabica Toraja dari Sulawesi Selatan. Punya tekstur yang padat berpadu sempurna dengan kadar asam yang tidak berlebihan. Terus kemudian ada Arabica Java dari Ijen, Jawa Timur. Kopi ini punya aroma yang khas dengan tingkat keasaman yang sangat minimal. Cocok banget bagi penderita GERD yang dimana tetap bisa menikmati secangkir kopi dengan nyaman di setiap pagi. Kemudian ada Arabica Sumatera Mandeling teman berdua. Dan ini cocok banget buat kamu yang pengen nyari kopi aman tapi enak gitu teman berdua, karena sensasinya tuh kental banget di mulut dengan tingkat keasaman yang minimal serta ada aftertaste manis yang tertinggal sehingga lambung kamu tetap rasanya tenang dan nyaman dan juga tidak perih. Kemudian ada Cold Brew Arabica Lokal, ada Dark Roast Arabica Indonesia juga, dan ada juga Decaf Arabica Indonesia ya. Selain itu, kopi Dark Roast dengan proses panggang lebih lama juga lebih baik karena kadar asamnya jauh lebih berkurang ya. Jadi itu tadi teman produga, intinya salah satu jenis kopi yang aman untuk dikonsumsi bagi teman produga yang gemar minum kopi tapi takut membuat lambung kamu perih. Sarannya adalah minum kopi yang jenisnya Arabica teman produk.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Kalau soal ngomong, kalau ngomongin soal yang sampai kebalik ngomongannya ya. Kalau ngomongin soal makan nih, orang Indonesia tuh suka banget makan makanan pedes ya teman-teman dua. Bahkan makan seblak pun bisa sampai level 5, level 10, cabenya 100 ya kan. Saking sukanya nih teman-teman dua, banyak pecinta kuliner ekstrim ini yang bikin challenge gitu ya di media sosial. Kira-kira kuat gak nih makan pedes ini gitu ya. Sampai rame-rame masyarakat pun juga akhirnya niru sama apa yang dilakukan oleh konten kreator tersebut ya. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil itu membentuk preferensi rasa hingga dewasa ya. Ada orang yang suka tantangan ekstrim, ada yang suka menjelajahi berbagai rasa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia itu melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah dan beraroma. Nah, kehadiran sambal itu juga seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan teman berdua. Nah, saking sukanya sama masakan-masakan pedes ya, orang Indonesia tuh gak bisa ngelewatin sambal teman berdua. Jadi setiap makan apapun selalu berdampingan dengan sambal ya. Karena sensasi pedas tuh bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kayak kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner rasanya kurang nikmat dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa yang menggigit dari cabai. Gak heran tuh ada juga tipe orang yang kalau makan tahu isi gitu kan, cabenya 5. Jadi satu tahu isi itu cabenya 5. Jadi kalau 10 ya kaliin aja itu ke 10 kali 5 berapa? Berarti 50 cabe ya. Waduh, luar biasa ya. Dan ternyata nih ada beberapa alasan menarik yang ngebuat banyak orang tuh menikmati hidangan pedes teman berdua. Yang pertama itu karena ada sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Banyak orang tuh ngerasa belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit lidah. Sebagian penikmat juga tertarik mencoba level kepedasan ekstrim karena dianggap menghadirkan sensasi makan lebih menantang teman berdua. Nah, saat mengkonsumsi cabai, tubuh itu akan menerima sinyal panas akibat senyawa capsaicin yang mempengaruhi respon otak manusia. Sensasi tersebut justru terasa menyenangkan bagi sebagian orang, sehingga muncul kenikmatan yang gak bisa dijelaskan kata-kata deh. Pokoknya itu ngobrol dua ya. Kemudian memang karena alasannya warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil ya. Jadi dari kecil tuh kita udah selalu disodori makanan yang pedes teman berdua ya. Misalnya nih kamu makan sop itu ada side dish-nya itu sambel gitu ya. Kalau gak dikasih sambel tuh rasanya kayak kurang lengkap. Nah, proses adaptasi sejak usia dini di lingkungan keluarga ini secara perlahan melatih ketahanan lidah. Akibatnya sensasi membakar tersebut berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan saat dewasa. Alasan lain kenapa orang Indonesia suka makan pedas itu karena lidah mulai kebal sama rasa panas teman berdua. Kemampuan adaptasi alami tubuh itu membuat lidah kita tuh perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas cabai ya. Akibatnya para pecinta kuliner ekstrim pun selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama ya. Alasan lainnya kenapa orang Indonesia suka makan pedas ya, seperti yang kalian bilang tadi, karena mengikuti tren yang lagi viral. Apalagi media sosial tuh kini jadi pusat penyebaran informasi tercepat mengenai berbagai tren favorit kalangan muda. Dan fenomena digital ini tidak hanya membahas soal mode busana, tapi melainkan juga memviralkan beragam hidangan kekinian. Udah pasti teman produa tahu lah ya, namanya seblak teman produa itu juga viral karena media sosial kan. Dan banyak orang yang menantang dirinya sendiri untuk makan seblak level 100 misalnya ya. Dan akhirnya karena dia mengupload challenge-nya itu di media sosial, akhirnya banyak orang yang kayak menganggap oh ternyata standar pedas di Indonesia tuh segini gitu ya. Makanya dia ikut-ikutan untuk makan pedas juga ya. Tapi buat teman produs sebenarnya makan pedas itu gak masalah ya, selagi itu bisa dinikmati, selagi itu gak bahaya buat perut kamu ya kan. Yang terpenting adalah jangan terlalu pedas aja teman produs. Ibangi dengan makanan-makanan yang bergizi lainnya ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Baik, teman berdua mengawali informasi olahraga di siang hari ini. Tim Nasional Futsal U17 telah memulai persiapan guna menghadapi 6 nation U17 turnamen 2026 di Spanyol. Pemusatan latihan dimulai pada hari Selasa kemarin tanggal 2 Juni 2026 ya. Itu di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelumnya Federasi Futsal Indonesia telah mengumumkan 19 pemain yang dipanggil untuk membela merah putih turnamen tersebut. Mereka dipilih setelah melalui proses seleksi talenta muda dari berbagai daerah di tanah air. Turnamen yang digelar di Spanyol di tanggal 24 hingga 28 Juni 2026 itu menjadi ajang untuk mengukur kemampuan pemain muda Indonesia. FFI berharap keikutsertaan di turnamen ini dapat menjadi wadah untuk mempersiapkan generasi penerus futsal Indonesia.

0: Pro 2FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Bohongnya besar,

Battle Pro 2, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Championship Series Juni 2026 dipastikan berlangsung tanpa penonton. Kedua laga akan digelar di Stadion Arecamanik, Bandung. Timnas Putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura pada hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Setelah itu Garuda Pertiwi yang akan melaju ke Kamboja pada hari Selasa 9 Juni 2026. PSSI memutuskan tidak membuka penjualan tiket untuk kedua pertandingan tersebut. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Ada anggota Esko PSSI, Vivin Cahyani, menjelaskan aspek keamanan menjadi pertimbangan alasan di balik kebijakan tersebut. Kedua pertandingan Timnas Putri PSSI tidak membuka penjualan tiket karena keterbatasan fasilitas penunjang keamanan. Hal ini disampaikan Vivin dalam keterangan tertulis PSSI pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Meski tanpa penonton di stadion, pendukung Garuda Pertiwi tetap dapat menyaksikan seluruh pertandingan melalui kanal siaran streaming. Dan Timnas Putri Indonesia menatap ajang ini dengan kepercayaan diri yang tinggi. Skuad asuhan pelatih Garuda Pertiwi membawa modal positif dari turnamen sebelumnya. Pada FIFA Women's Series 2026 di Thailand, Indonesia menorehkan hasil menggembirakan. Garuda Pertiwi menutup turnamen dengan kemenangan 4-2 atas New Caledonia. Hasil tersebut diharapkan menjadi bekal berharga menghadapi Singapura dan juga Kamboja. Tim juga berupaya melanjutkan tren positif pada FIFA Matchday Juni 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Ya, tuan berdua, timnas Indonesia U19 mengawali kiprahnya di Piala AFF U19 2026 dengan hasil yang positif pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Setelah skuad Garuda berhasil menundukkan Myanmar 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Kedua tim bergabung di grup A Piala AFF U19 bersama Vietnam dan juga Timor Leste. Pada laga melawan Myanmar, anak-anak asuhan pelatih Nova Arianto itu tampil dominan sejak awal pertandingan. Penyerang timnas U19 ada Arkan Kaka mencetak gol pertama pada menit ke-38. Di babak kedua, Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Bres Dimas Wicaksono pada menit ke-79 dan ke-86. Hasil tersebut membawa Indonesia langsung mengoleksi 3 poin di grup A. Pada pertandingan lain, Vietnam meraih hasil serupa pada laga pembuka dengan mengalahkan Timor Leste 3-0. Meski memiliki poin dan produktivitas gol yang sama, tim tuan rumah hanya menduduki posisi kedua. Puncak klasemen sementara saat ini ditempati oleh Vietnam. Pada pertandingan berikutnya di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste. Di hari yang sama, Vietnam juga akan berjumpa dengan Myanmar. Laga pamungkas di grup A Piala AFF U19 2026 akan berlangsung pada Minggu 7 Juni 2026. Pada saat itu, Indonesia akan bertemu lawan terberat di grup tersebut, yakni Vietnam.

kedua, Pesta Timuran Jaksel kembali hadir dengan membuka penjualan tiket general sales untuk penonton. Acara ini menghadirkan beragam pertunjukan musik timur yang semakin diminati kalangan generasi muda perkotaan. Tren musik bernuansa kedaerahan terus berkembang dan menjadi pilihan favorit penikmat musik saat ini. Musisi serta lagu yang membawa semangat Indonesia Timur juga semakin mendapatkan perhatian yang luas. Melihat antusiasme tersebut, Pesta Timuran Jaksel kembali menjadi ruang berkumpul bagi para penikmat musik. Festival ini menawarkan ragam warna musik timur melalui aransemen yang terasa lebih dekat. Penyelenggara menyiapkan sejumlah special show dengan konsep kolaborasi dan juga pendekatan musikal berbeda setiap penampilan. Penonton dapat menentukan pengalaman menonton yang paling sesuai untuk menikmati rangkaian acara. CEO Antara Suara Andri Veraning Ayu mengatakan Pesta Timuran Jaksel tahun ini menghadirkan pengalaman yang lebih dekat secara emosional, dan menurutnya penyelenggaraan acara tersebut dirancang untuk menciptakan suasana hangat yang dapat dinikmati bersama penonton. Andri menyebut musik timur memiliki hubungan yang kuat dengan para pendengarnya dalam kehidupan sehari-hari, dan ia menilai banyak lagu menyimpan cerita sendiri hingga mampu menghadirkan kedekatan dan juga kebersamaan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Stay tuned on Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Wewe, kau perhatikan gak tidak? Dia tuh macam tambah kurus gak? Kayak lidi.
12: Ih, kau nih jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
11: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
12: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
11: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
12: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
11: Oke, terima kasih.
12: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

Welcome Bro, informasi yang pertama selanjutnya datang dari grup K-pop asal Korea Selatan, ada BTS yang kembali jadi sorotan setelah kabar konser mereka di Jakarta ramai diperbincangkan oleh para penggemar, khususnya para ARMY ya. Fandom penggemar atau apa ya, kayak fandom gitu ya teman Bro 2. Jadi stadion utama Gelora Bung Karno itu katanya disebut-sebut akan menjadi lokasi konser dalam rangka tour dunia bertajuk Arena World Tour pada tahun 2026 ini. Informasi tersebut langsung memicu antusias besar dari ARMY, sebutan fans BTS di Indonesia yang telah lama menantikan kehadiran idolanya di tanah air. Perbincangan mengenai konser BTS pun juga ramai memenuhi media sosial. Berbagai unggahan terkait jadwal konser, prediksi harga tiket hingga strategi mendapatkan tiket mulai bermunculan di platform digital. Banyak penggemar yang mengaku sudah bersiap menghadapi war tiket, istilah yang menggambarkan persaingan ketat saat pembelian tiket konser secara daring. Salah satu penggemar BTS nih, Temu Bro 2, ada yang dari Yogyakarta namanya Dinda Prameswari. Katanya dia tuh udah nabung sejak lama demi menyaksikan konser tersebut secara langsung ya. Rata-rata begitu ya teman Bro 2, karena harga tiketnya pun juga gak murah. Jadi wajar aja kalau misalnya banyak para ARMY yang menabung terlebih dahulu sebelum ia benar-benar membeli tiket dari BTS ini. Antusiasme serupa juga datang dari komunitas ARMY di berbagai daerah. Mereka menilai konser BTS bukan hanya sekedar hiburan, melainkan menjadi ajang emosional untuk kembali bertemu dengan para personel yang selama ini hanya disaksikan melalui layar digital ya. Popularitas BTS yang mendunia juga membuat konser tersebut diprediksi akan dipadati penonton dari berbagai kota bahkan luar negeri, dan kondisi itu dinilai mampu memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi dan juga pariwisata di Jakarta, mulai dari hotel, transportasi, pusat perbelanjaan hingga bisnis merchandise yang diperkirakan akan mengalami peningkatan aktivitas selama konser berlangsung. Ada pengamat industri hiburan Ardi Nugroho mengatakan kehadiran BTS itu dapat menjadi momentum besar bagi industri konser musik internasional di Indonesia. Menurutnya kehadiran BTS akan memberikan efek ekonomi yang signifikan karena daya tarik penggemarnya yang sangat besar, dan konser ini berpotensi menjadi salah satu agenda hiburan terbesar tahun 2026. Hingga kini informasi resmi mengenai jadwal konser dan juga penjualan tiketnya masih dinantikan para penggemar. Belum ada info ya teman Bro 2. Tapi meski demikian, euforia dari ARMY Indonesia sudah terasa sejak kabar tur dunia tersebut mulai ramai diperbincangkan di media sosial. Gosip-gosipnya nih, BTS ini akan konser di Indonesia pada Desember tahun 2026 nanti teman Bro 2.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset kan.

0: Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Our love will never fade away.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

melangkah dengan pelarian menemani Temu Produa di siang hari ini ya. Siang-siang tapi lagunya galau ya Temu Produa, gak apa-apa deh. Abis ini Eka mau kasih lagu yang bikin Temu Produa semangat ya. Ada Nona Work Temu Produa ya. Tapi sebelumnya Eka mau kasih tahu dulu bahwa Nona ini di bulan Mei kemarin ya, itu sempat mengukir prestasi baru untuk menjadi girl group sekaligus musisi pertama Indonesia tampil di platform musik bergensi Jepang namanya The First Take Temu Produa. Mereka muncul dengan dalam episode 665 yang videonya udah dirilis pada bulan Mei kemarin. Dalam sesi tersebut, grup asuhan 88 Rising ini membuktikan kualitas musikalitas mereka melalui rekaman one take yang murni tanpa ada penyuntingan vokal sama sekali. Dan kalau udah nonton videonya, itu keren banget ya. Ada dua lagu yang Nona bawakan Temu Produa, lagu debut mereka dengan judulnya Shoot ya. Kemudian ada roller blade Temu Produa ya. Itu loh yang sepatu roda itu loh Temu Produa. Yang salah satu potongan lagunya tuh dijadikan sound banyak orang ya, karena banyak orang yang jatuh cinta sama konsep lagu mereka Temu Produa ya. Jadi buat yang belum tahu, First Take ini tuh kayak apa ya? Kayak pokoknya artisnya tuh disuruh nyanyi di sebuah ruangan yang warnanya putih ya kan, serba putih gitulah konsep studionya. Kemudian ada mic-mic yang berjejer dan si penyanyi itu nyanyi langsung di situ, nggak ada edit, nggak ada potongan sama sekali dari awal sampai akhir, itu benar-benar nggak ada penyuntingan sama sekali. Itu keren banget loh Temu Produa. Dan nggak semua artis atau penyanyi itu bisa nyanyi di acara tersebut Temu Produa. Hanya ya grup-grup yang terpilih aja yang bisa nyanyi di situ ya. Terus kalau yang dari ASEAN itu kemarin ada juga SB19 ya, boy kayak semacam boy group gitu Temu Produa dari Filipina yang juga berhasil menaklukkan Mike Keramet yang ada di First Take itu Temu Produa ya. Jadi para member dari Nona ada Bayla, Esther, Shaz dan juga Christy tampil sangat tenang dan juga percaya diri di hadapan mikrofon ya. Oke Temu Produa, kita langsung aja puterin salah satu lagu dari Nona, ada Work. Tapi lagu Work ini enggak di First Take-in ya Temu Produa, yang di First Take-in cuma ada satu Shoot dan juga Rollerblade Temu Produa ya. Kenapa ya Kak pengen puterin lagu Work ya, buat Temu Produa semangat ya di siang hari ini ya, karena kan banyak yang ngantuk juga gak sih Temu Produa. Siang-siang kayak gini rasanya pengen pulang tapi belum jam pulang gitu ya. Maka dari itu Eka puterin, ini dia ada Work dari Nona.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Baik, Tomo Pro 2 masih bersama Eka di Santai Siang, penyanyi dan juga penulis lagu ada It Gitaf nih, Tomo Pro 2 yang sudah resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Berusaha di Bawah Hujan pada 15 Mei 2026 ya. Masih bertema soal hujan ya, kemarin It Gitaf ini rilis lagu Sedia Payung Sebelum Hujan ya. Kalau sekarang Berusaha di Bawah Hujan ya. Album yang berisi 12 lagu tersebut menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik perempuan bernama asli Gita Savitri itu. Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang banyak mengangkat tema kesehatan mental dan penerimaan diri, album kali ini lebih menyoroti pengalaman cinta yang personal dan juga reflektif. Setelah memperkenalkan sejumlah single sejak Oktober 2025, It Gitaf ini akhirnya merangkai keseluruhan cerita dalam album Berusaha di Bawah Hujan. Album tersebut menawarkan warna musik yang lebih segar melalui perpaduan unsur country dan juga pop hangat yang menjadi ciri khasnya. Nuansa tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah lagu juga di Sedia Aku Sebelum Hujan dan juga Mungkin di Depan Buram yang menjadi bagian penting dari narasi album. Gita mengungkapkan bahwa album ini lahir dari pengalaman jatuh cinta yang memberikannya banyak perspektif baru dalam kehidupan maupun proses kreatif musiknya atau mau berdua. Lebih dari sekedar menceritakan kisah romantis, Berusaha di Bawah Hujan ini menggambarkan perjalanan emosional yang terbagi dalam 4 fase, mulai dari menemukan cinta yang terasa menyembuhkan, terus menikmati kebahagiaan bersama pasangan, menghadapi konflik dan juga keraguan, hingga belajar menerima serta bertahan menghadapi berbagai tantangan dalam hubungan ya. Kita langsung aja dengerin ya lagunya It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Seperti langit di sore hari ini yang mendadak gak tahu kenapa tiba-tiba agak sedikit mendung ya. Mudah-mudahan tidak lebih dulu hujan ya teman-teman berdua, karena di jam 4 nanti pasti banyak yang pulang kerja naik motor, takutnya basah ya. Kalau mau hujan nanti malam aja deh teman-teman berdua ya. Kita langsung dengerin aja It Gitaf ya, Berusaha di Bawah Hujan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
11: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
12: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
11: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
12: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
11: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
12: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
11: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
12: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Jadi gitu loh, Lela.
1: Cintan itu cintan, cintan.
0: Iya, cintan, cintan.
1: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini duduk, duduk, duduk sini, duduk, duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: di sini.
1: Loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa?
0: Eh, kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Oke, teman Pro Dua, informasi penggemarnya Les Serafim harap merapat ya, karena Ika kasih tahu nih bahwa Les Serafim kemarin mencatat percapaian penting setelah album terbaru mereka Pure Flow masuk ke 10 besar Billboard 200. Album tersebut debut di peringkat 10 tangga album utama Amerika Serikat yang mengukur popularitas album. Billboard mengumumkan capaian tersebut melalui pembaruan tangga musik pekanannya di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dan kehadiran Pure Flow ya, itu memperpanjang daftar album Les Serafim yang berhasil menembus jajaran teratas Billboard 200. Selain itu, Pure Flow juga langsung menempati posisi pertama pada tangga top album sales Billboard. Capaian tersebut menandakan album tersebut menjadi rilisan dengan penjualan tertinggi di Amerika Serikat selama sepekan. Dan album Pure Flow ini juga mengumpulkan total 41.000 unit album ekuivalen hingga pekan berakhir di Kamis 28 Mei 2026. Perolehan tersebut berasal dari 34.000 penjualan album fisik dan 7.000 unit ekuivalen streaming. Jumlah unit streaming ekuivalen itu berasal dari sekitar 7,1 juta pemutaran audio sesuai dengan permintaan. Angka tersebut turun berkontribusi terhadap performa kuat album selama pekan debutnya di pasar Amerika Serikat. Prestasi terbaru ini menjadikan Les Serafim sebagai grup idola perempuan K-pop kedua yang meraih 5 album top 10 Billboard 200. Pencapaian tersebut sebelumnya hanya berhasil diraih oleh grup K-pop perempuan Twice. Dengan usia karir sedikit lebih dari 4 tahun, Les Serafim menjadi grup tercepat mencapai torehan tersebut.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

0: Radio Tanpa Batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Wetong Pro 2 Pesta Timuran Jaksel kembali hadir dengan membuka penjualan tiket general sales untuk penonton. Acara ini menghadirkan beragam pertunjukan musik timur yang semakin diminati kalangan generasi muda perkotaan. Tren musik bernuansa kedaerahan terus berkembang dan menjadi pilihan favorit penikmat musik saat ini. Musisi serta lagu yang membawa semangat Indonesia Timur juga semakin mendapatkan perhatian luas. Dan melihat antusiasme tersebut, Pesta Timuran Jaksel kembali menjadi ruang berkumpul bagi para penikmat musik. Festival ini menawarkan ragam warna musik timur melalui aransemen yang terasa lebih dekat. Penyelenggara menyiapkan sejumlah special show untuk konsep kolaborasi dan pendekatan musikal yang berbeda setiap penampilan. Penonton dapat menentukan pengalaman menonton yang paling sesuai untuk menikmati rangkaian acara. CEO Antara Suara Andri Feraning Ayu mengatakan Pesta Timuran Jaksel tahun ini menghadirkan pengalaman yang lebih dekat secara emosional. Dan menurutnya penyelenggaraan acara tersebut dirancang untuk menciptakan suasana hangat yang dapat dinikmati bersama penonton. Andri menyebut musik timur memiliki hubungan yang kuat untuk para pendengarnya dalam kehidupan sehari-hari, dan ia menilai banyak lagu menyimpan cerita tersendiri sehingga mampu menghadirkan kedekatan dan juga kebersamaan. Sementara itu, CEO Nadi Kreatif Robineo mengatakan special show tahun ini dirancang sebagai eksplorasi musikal yang berbeda. Menurutnya, setiap pertunjukan disiapkan untuk memberikan pengalaman yang menarik sekaligus berkesan bagi penonton. Ia menjelaskan setiap penampilan memiliki identitas serta cerita melalui konsep musikal yang beragam. Perpaduan musik timur dan Minang, jazz rock timur serta pop timur diharapkan menghadirkan pengalaman personal bagi penonton ya. Bagi teman berdua yang ingin mengikuti acara tersebut, kategori dansa sendiri tersedia dengan harga Rp250.000 bagi penonton yang datang secara personal, sementara kategori dansa rame-rame ditawarkan Rp200.000 per tiket untuk pembelian minimal 4 orang. Bagi pengunjung yang ingin menikmati pertunjukan lebih dekat, tersedia spesial zona timuran khusus. Area tersebut dibanderol Rp550.000 dan memberikan ruang lebih bebas untuk berdansa. Dendang Minang Timur akan mempertemukan Diva Aurel, Jackson Zera, dan juga Vita Sofi. Kolaborasi tersebut akan memadukan lagu timur dan Minang dalam aransemen yang hangat, ceria, dan segar. Selain itu, Timur Jazz Rock juga menghadirkan ada Barry Likumahua, Noella, Teddy Aditya dalam satu panggung, sementara Suara Timur menampilkan Freshly Nicky Julu, Justy Aldrin, Vicky Salamor, dan juga Wiz Becker.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ngobrol dua gak terasa udah jam 4 lebih 8 menit lah ya. Hitung aja jam 4 atau ngobrol dua. Beberapa di antara kamu pasti udah dikasih lampu hijau untuk pulang meninggalkan tempat kerja kamu ya. Karena kan biasanya jam pulang kerja itu kan jam 4 ya atau ngobrol dua ya. Meskipun ada di antara kamu mungkin jam 4 itu baru mulai kerja. Ada yang masih lembur nanti sampai jam 5. Ada yang masih kerja sampai nanti malam dan lain sebagainya ya. Tapi kasih diri kamu self reward teman berdua, jangan lupa kasih penghargaan juga bagi diri kamu yang sudah sukses ya melewati masa-masa adaptasi dan juga peralihan dari libur panjang kemarin sampai teman berdua kembali lagi beraktivitas normal seperti biasa. Itu enggak mudah loh teman berdua. Yang kemarin-kemarinnya kan kita bisa agak sedikit malas-malasan gitulah ya dalam menjalani hari gitu ya. Tiba-tiba teman berdua harus balik lagi ke rutinitas, harus kerja, harus sekolah dan lain sebagainya, dan ya pasti rasa-rasa malas itu masih ada gitu ya, dan pasti banyak pekerjaan yang menumpuk karena gak dikerjakan pas kamu libur kemarin ya. Jadi kalau kamu sudah berhasil melaluinya, jangan lupa kasih self reward atau penghargaan bagi diri sendiri, karena ini bisa jadi solusi yang tepat untuk mengembalikan semangat kamu teman berdua. Perlu diketahui bahwa apresiasi ini terbukti ampuh untuk meningkatkan motivasi sekaligus menjaga keseimbangan hidup serta kesehatan mental secara optimal. Tapi perlu diingat nih teman berdua, menghadiahi diri sendiri itu bukan berarti kamu bebas berfoya-foya tanpa batasan gitu, enggak ya teman berdua. Kamu bisa pilih aktivitas yang seru sebagai self reward kamu. Misalnya kalau kamu suka olahraga, mungkin kamu bisa spend waktu untuk olahraga di sore hari. Kalau kamu pengen beli kopi ya enggak apa-apa, beli aja teman berdua ya. Kalau kamu pengen minum manis silakan, tapi jangan banyak-banyak ya. Karena biasanya self reward ini benar-benar bisa bikin apa ya, meningkatkan gairah kamu gitu ya, supaya kamu semangat lagi menjalani aktivitas di esok harinya lagi gitu ya. Oke teman berdua, Eka juga mau kasih informasi bagi teman berdua yang masih stay tune bersama kami di RRI Pro 2 Sorong, bahwa nanti di jam 5 sore akan ada gibol ya, gibah bola man versus machine dengan tema menakar kekuatan tim Asia di Piala Dunia 2026. Nanti akan ada Kak Rian yang pandu ya di jam 5 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wetong Prada baru-baru ini muncul berita soal aktor Korea Selatan Ji Chang-wook yang berkaitan dengan pajak ya, temu Prada. Namun agensi aktor Korea Selatan Ji Chang-wook memberikan pernyataan resmi terkait hasil audit pajak baru-baru ini dijalani. Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul laporan mengenai kewajiban pembayaran pajak tambahan bernilai miliaran won. Media Korea melaporkan Ji Chang-wook menjadi objek audit pajak tidak reguler oleh Otoritas Perpajakan Nasional. Audit yang dilakukan pada Maret lalu disebut berujung pada kewajiban pembayaran tambahan senilai miliaran won. Menanggapi laporan tersebut, agensinya Spring Company segera mengeluarkan klarifikasi resmi kepada publik. Perusahaan menyampaikan permohonan maaf karena pemberitaan itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Meski demikian, pihak agensi menegaskan tidak pernah terjadi penghilangan pendapatan secara sengaja. Mereka juga membantah adanya praktik penghindaran pajak melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam proses audit, perusahaan menyatakan telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan secara terbuka. Agensi juga mengaku bekerja sama penuh dengan penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas terkait. Perbedaan pandangan muncul terkait penafsiran dan penerapan aturan perpajakan yang berlaku. Perselisihan tersebut menyangkut penentuan apakah pendapatan aktivitas hiburan dikenakan pada individu atau korporasi. Walaupun terdapat perbedaan interpretasi, pihak agensi menyatakan tetap menghormati hasil audit tersebut. Mereka menegaskan Ji Chang-wook selalu mematuhi prosedur perpajakan sejak memulai karirnya di tahun 2008.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Teman terbaik kamu.
4: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
5: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
6: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
5: Duh, ayah.
6: Aduh, pancinya aman kan?
5: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
6: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
5: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
6: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
4: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 200 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Itu Pro 2 kan masih menemani teman Pro 2 di santai siang. Tapi nanti di jam 5 akan ada Gibol ya. Kami mengingatkan kembali buat teman Pro 2 yang mau update soal Piala Dunia ya, bisa sambil dengerin RRI Pro 2 Sorong di Gibah Bola bareng Kakak Rian di jam 5 nanti sampai dengan jam 6:30 ya. Akan ada obrolan Man versus Machine dengan tema menakar kekuatan tim Asia di Piala Dunia 2026. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

terbaik kamu teman Radua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman Radua, di sore hari ini kamu ditemani sama Rian. Dan nanti tepatnya di jam 5 teman Radua, kita bakal ngobrol sama AI. Ngobrol sama AI gak tuh teman Radua, dimana kita akan membahas tentang menakar kekuatan tim Asia di Piala Dunia 2026. Dimana kita fokus membahas tentang tim Asia yang bakal lolos, lebih tepatnya yaitu Jepang dan Korea Selatan, bersama nanti AI yang bakal kita ngobrol sama dia teman Radua. Di mana kamu bisa bergabung juga kalau kalian punya pertanyaan tentang seputaran tema, yaitu menakar kekuatan tim Asia di Piala Dunia 2026, apakah Jepang atau mungkin Korea Selatan. Kalian bisa drop pertanyaannya juga ya, nanti bakal dijawab sama AI teman Radua. Ini mana kamu bisa bergabung di 0821 9914 7873 by WhatsApp ataupun lewat YouTube. Ini mana kami bakal live di YouTube RRI Sorong teman Radua. Kalian bisa drop pertanyaan kamu nanti di sana dan bakal nanti dijawab sama AI teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, di jam 5 tepatnya waktu Indonesia Timur teman Radua.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kita masuk di acara Gibol Gibah Bola. Dan pastinya kami lagi streaming di TikTok RRI Sorong ataupun di YouTube RRI Sorong Teman Pro 2. Kalian bisa bergabung lewat situ juga atau mendengarkan melalui radio di frekuensi 96,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital atau di website rri.co.id. Oke, di Gibol ini kita bakal ngobrol sama AI Teman Pro 2. Di mana kita akan membahas menakar kekuatan tim Asia di Piala Dunia 2026. Di mana kita fokus pembahasannya yaitu tim Asia dari Jepang dan juga Korea Selatan. Dan kalau kalian punya pertanyaan bisa di drop di YouTube RRI Sorong ataupun di TikTok atau mungkin bisa di WhatsAppnya Pro 2 di 0821 9914 7873. Nanti bakal dijawab sama AI Teman Pro 2, di mana AI ini tuh punya data ya. Siapa yang lebih unggul, apakah mungkin lebih siap Jepang atau Korea Selatan. Jadi kita langsung sapa aja sih Teman Pro 2 AI-nya. Halo, selamat sore AI.
5: Selamat sore Teman Pro 2 yang lagi mendengarkan di frekuensi 96,7 atau aplikasi RRI Digital, rri.co.id atau pemirsa YouTube di RRI Pro 2 Sorong.
4: Oke, selamat sore ya AI. Masa kamu nggak sapa saya?
5: Oh maaf, Rian. Selamat sore Rian. Aku sudah siap sekarang. Kita lanjutkan obrolannya dan kalau ada hal lain, aku siap mendukung.
4: Oke, di sini kita bakal membahas tentang menakar kekuatan tim Asia di Piala Dunia 2026. Di mana kita lebih fokus kepada tim Asia yang lolos, yaitu ada beberapa sih yang lolos, tapi kita lebih fokus ke Jepang dan Korea Selatan.
5: Siap, Rian. Kita akan fokus membedah kekuatan Jepang dan Korea Selatan, terutama dengan melihat perkembangan mereka di Liga, pemain-pemain kunci, dan mentalitas mereka. Kita akan ulas dari berbagai sisi, biar Teman Pro 2 bisa dapat gambaran utuh.
4: Nice. Terima kasih ya, AI.
5: Sama-sama, Rian. Okay. Senang bisa membantu. Okay. Kalau nanti ada topik lain yang mau dibahas atau butuh bantuan lagi, tinggal bilang saja ya.
4: Oke, kita masuk di pertanyaan pertama nih, AI. Mungkin menurut kamu nih saat ini, tim Asia itu sedang berada di era terbaiknya kah? Atau mungkin bagaimana nih AI menurut kamu?
5: Nah, kalau kita lihat, saya rasa memang iya. Saat ini tim-tim Asia, khususnya Jepang dan Korea Selatan, sudah menunjukkan perkembangan yang pesat. Mereka saingan di level dunia, banyak pemain yang merantau ke Eropa, dan kualitas individu mereka sudah jauh meningkat. Jadi bisa dibilang ini era keemasan mereka.
4: Oke, kalau mungkin bisa di-spill pemain-pemainnya, mungkin dia itu dari klub mana, baik itu Korea Selatan atau Jepang. Mungkin kalian, mungkin AI bisa sebut namanya siapa-siapa yang dipanggil di Korea Selatan ataupun di Jepang.
5: Jadi beberapa pemain kunci dari tim Jepang dan Korea Selatan untuk Piala Dunia 2026 musim ini, antara lain Takefusa Kubo yang bermain di Real Sociedad, Kaoru Mitoma di Brighton, dan Ko Itakura di Ajax untuk Jepang. Sementara di Korea Selatan ada Son Heung-min di Los Angeles FC, Kim Min-jae di Bayern Munich, dan Lee Kang-in di PSG.
4: Wow, lumayan ya pemain-pemain dari Korea Selatan ataupun Jepang yang sudah bermain tadi ada di Bayern Munchen, ada juga di Real Sociedad dan beberapa klub-klub terbesar juga.
5: Iya, betul sekali. Mereka sudah tersebar di klub-klub top Eropa yang jelas meningkatkan pengalaman dan kualitas mereka. Ini juga jadi modal besar buat kedua tim karena mereka sudah terbiasa dengan tekanan tinggi dan level persaingan yang sangat ketat.
4: Nah, kalau misalnya beberapa pemain yang lainnya itu dari liga apa, AI?
5: B Beberapa pemain kunci dari Jepang dan Korea Selatan yang bakal tampil di Piala Dunia 2026 memang tersebar di Liga Top Eropa. Misalnya Hiroki Ito dan Kim Min-jae bermain di Bayern Munich, sedangkan Lee Kang-in berada di Paris Saint-Germain. Selain itu, sistem pembinaan Jepang juga menunjukkan bahwa lebih dari 100 pemain Jepang saat ini bermain di Eropa.
4: Oke, tadi beberapa itu banyak yang unggul ya, baik di Korea Selatan atau mungkin Jepang. Nah, jika dibandingkan di 10 tahun lalu nih AI, apakah gap kualitas Asia dengan Eropa itu sudah semakin dekat kah?
5: Iya, betul. Kalau kita bandingkan 10 tahun lalu, gap kualitas itu memang sudah jauh berkurang. Dulu pemain Asia kurang mendapat eksposur, tapi sekarang banyak yang bermain reguler di Liga Top Eropa, dan itu membuat jarak kualitas antara Asia dan Eropa semakin tipis.
4: Nah, kalau bicara tentang tim Asia di Piala Dunia 2026, itu kan berapa negara yang lolos tuh? Kira-kira Jepang dengan Korea Selatan ini apakah termasuk kuat?
5: Di Piala Dunia 2026, total ada 48 tim yang akan berlaga, dan khusus tim Asia, ada 8 tim yang lolos langsung ke putaran final, plus 1 slot tambahan melalui playoff antar konfederasi. Ini merupakan jumlah tim terbesar yang pernah dicapai Asia di sejarah Piala Dunia.
4: Oke, terus tadi kan AI sempat bilang ada slot yang bertambah nih, apakah itu menguntungkan perkembangan sepak bola Asia?
5: Iya, pasti Rian. Dengan tambahan slot itu, lebih banyak negara Asia yang punya peluang untuk tampil di Piala Dunia. Ini akan mendorong lebih banyak investasi, pembinaan pemain, dan pengalaman di level internasional yang pada akhirnya bisa memperkuat sepak bola Asia secara keseluruhan.
4: Nah, kalau untuk pemain-pemain Korea Selatan dan Jepang, itu kan pemainnya kan rata-rata main di Liga Asia. Nah, kalau menghadapi pemain-pemain Eropa, apakah mereka minder nih AI? Atau bagaimana menurut kamu?
5: Sebenarnya, sekarang mereka sudah jauh lebih percaya diri, Rian. Karena banyak pemain Asia, khususnya Jepang dan Korea Selatan, yang sudah lama bermain di Liga Top Eropa. Jadi mereka lebih terbiasa dengan intensitas, kualitas, dan kecepatan permainan di sana. Jadi rasa minder itu sudah jauh berkurang.
4: Wow, berarti cukup bagus ya pemain Jepang ataupun Korea Selatan di Piala Dunia 2026.
5: Iya, betul sekali. Dengan pengalaman di Eropa, pembinaan yang bagus, dan mentalitas yang semakin kuat, saya yakin Jepang dan Korea Selatan punya potensi besar untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026.
4: Nah, kalau mungkin AI bisa spill, Jepang ada di grup apa bersama apa, begitupun Korea Selatan di grup apa bersama siapa?
5: Korea Selatan akan tergabung di grup A bersama tuan rumah Meksiko, Afrika Selatan, dan Republik Ceko. Sementara Jepang berada di grup F bersama Belanda, Swedia, dan Tunisia. Jadi Korea Selatan punya peluang lebih realistis untuk lolos, meski harus menghadapi tekanan dari Meksiko. Sedangkan Jepang berada di jalur yang lebih berat dan harus tampil maksimal untuk lolos dari grup.
4: Waduh, ini ada Jepang di grup apa tadi bersama Belanda ya? Itu kayaknya saingan berat sih AI menurut saya.
5: Iya, betul sekali, Rian. Jepang di grup yang cukup berat, Belanda, Swedia, dan Tunisia itu bukan lawan yang mudah, jadi mereka harus benar-benar siap secara taktik, mental, dan stamina kalau mau lolos dari fase grup.
4: Nah, kalau menurut data kamu nih, kira-kira siapa yang lolos di grup bersama Jepang, Belanda, dan sebagainya?
5: Berdasarkan prediksi, Jepang diperkirakan lolos sebagai runner-up di grup F, di mana mereka bersaing dengan Belanda, Swedia, dan Tunisia. Belanda diprediksi jadi juara grup, sementara Jepang di posisi kedua, Swedia ketiga, dan Tunisia di posisi terakhir. Jadi Jepang harus fokus mengalahkan atau imbang melawan Swedia dan memaksimalkan peluang lawan Tunisia agar lolos.
4: Damn, kayaknya pendukung Belanda ini harus apa juga ya? Karena menurut kamu kan Belanda bakal lolos, yang dimana dia tuh menjadi juara grup.
5: Iya, betul, Rian. Kalau dilihat dari kekuatan skuad, Belanda memang diunggulkan sebagai juara grup. Tapi pendukung mereka harus waspada karena Jepang dan Swedia bisa memberikan kejutan. Jadi tiap pertandingan akan krusial buat mereka.
4: Kalau menurut kamu lebih unggul mana, Jepang kah atau Korea Selatan?
5: Nah, kalau secara keseluruhan, saya cenderung melihat Jepang sedikit lebih unggul. Mereka punya kedalaman skuad yang lebih merata, pengalaman di Eropa yang luas, dan organisasi permainan yang sangat rapi. Tapi Korea Selatan juga berbahaya, terutama dengan mental bertarung mereka yang luar biasa.
4: Kita tahu Jepang atau mungkin Korea Selatan itu pernah menjadi tuan rumah di tahun 2002. Bagaimana kamu itu melihat statistiknya dari dulu dibandingkan sekarang AI di tahun 2002 lalu?
5: Nah, di tahun 2002, Korea Selatan memang membuat sejarah dengan mencapai semifinal, sementara Jepang juga tampil kuat di perempat final. Saat itu, Asia belum terlalu diakui sebagai kekuatan global. Tapi sekarang, statistik mereka sudah jauh lebih bagus. Pemain Asia sekarang lebih banyak di Liga Top, kualitas pembinaan lebih baik, dan tim-tim Asia sudah lebih kompetitif di level dunia.
4: Kalau untuk posisi nih, posisi mana saja yang mungkin menjadi kekuatan terbesar Jepang atau mungkin Korea Selatan? Kira-kira menurut kamu bagaimana AI menurut data statistik kamu?

0: Jepang saat ini menunjukkan konsistensi yang luar biasa, menjadi tim pertama dari Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan rekor kualifikasi sempurna. Sementara itu, Korea Selatan juga tampil kuat, terutama dengan mentalitas juang yang tinggi, meskipun mereka sedikit tertinggal dalam ranking klub. Jadi Jepang lebih diunggulkan secara struktural, sedangkan Korea Selatan membawa daya juang yang bisa membuat mereka jadi tim kejutan.
1: Nah, kalau misalnya Jepang ini ketemu Argentina, kira-kira siapa yang unggul?
0: Wah, itu bakal seru banget, Trian. Kalau kita lihat Argentina, mereka juara bertahan dan punya skuad yang sangat berpengalaman. Tapi Jepang dengan taktik disiplin dan pengalaman di Eropa bisa memberi kejutan. Jadi saya prediksi Argentina sedikit diunggulkan, tapi Jepang pasti akan memberikan perlawanan yang sengit.
1: Terus kira-kira Jepang atau mungkin Korea Selatan itu lebih berbahaya saat menyerang kah atau mungkin bertahan?
0: Kalau kita lihat, Jepang itu lebih berbahaya dalam hal organisasi dan taktik. Jadi mereka sering sangat rapi saat menyerang. Sementara Korea Selatan, kekuatannya justru ada di mental bertarung dan kecepatan serangan balik. Jadi Jepang lebih terstruktur, Korea lebih agresif dalam serangan cepat.
1: Oke, menurut AI sendiri nih, kalau dilihat dari pemain-pemainnya kan tadi ada beberapa pemain-pemain bintang di situ yang main di Eropa, baik Jepang ataupun Korea Selatan, siapa sih yang berpotensi menjadi bintang nanti di Piala Dunia 2026, baik itu Jepang atau mungkin Korea Selatan?
0: Nah, kalau dari Jepang, saya rasa Takefusa Kubo punya potensi besar. Dia sudah bermain di Real Sociedad dan tampil gemilang. Sementara di Korea Selatan, Son Heung-min tentu saja, karena dia sudah lama di Premier League dan menjadi ikon global. Keduanya berpotensi jadi bintang, tergantung performa mereka di panggung besar.
1: Oke, apakah mungkin Jepang atau mungkin Korea Selatan sudah pernah ketemu tim-tim besar di luar sana, kayak Spanyol kah, Prancis kah, atau mungkin yang lain?
0: Iya, sudah, Rian. Kedua tim pernah bertemu banyak tim besar. Jepang misalnya pernah mengalahkan Spanyol di Piala Dunia 2022, dan Korea Selatan pernah mengalahkan Jerman di tahun 2018. Jadi mereka sudah punya pengalaman menghadapi tim-tim top, dan mereka tidak takut dengan lawan-lawan besar.
1: Wow, berarti lumayan kuat juga ya Jepang sama Korea Selatan ini?
0: Iya, betul sekali. Mereka sudah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi. Dengan pengalaman itu, saya rasa Jepang dan Korea Selatan bisa jadi kuda atam. Dan mereka sudah siap membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Nah, kalau misalnya Jepang tidak masuk ke babak selanjutnya, mungkin ada beberapa faktor menurut kamu, AI, yang mungkin kenapa dia itu tidak bisa lolos? Mungkin penyebabnya apa?
0: Nah, kalau Jepang gagal lolos, faktor utamanya mungkin adalah kurang tajamnya penyelesaian akhir, karena mereka kadang kesulitan memaksimalkan peluang. Selain itu, tekanan di laga krusial dan faktor keberuntungan undian juga bisa berpengaruh. Jadi mereka harus menjaga konsistensi dan fokus di setiap pertandingan.
1: Nah, hal apa yang mereka harus lakukan bisa mencapai semifinal? Baik itu Korea Selatan ataupun Jepang.
0: Nah, yang paling penting, mereka harus menjaga stabilitas di setiap lini, terutama di lini depan agar efisien memanfaatkan peluang. Selain itu, kedisiplinan taktik, konsentrasi penuh di fase grup, dan kemampuan beradaptasi dengan gaya permainan lawan. Kalau mereka bisa tampil kompak, peluang semifinal terbuka lebar.
1: Terus apakah mereka sudah siap?
0: Iya, menurut saya mereka sudah sangat siap. Secara individu, kualitas pemain mereka top, dan dari segi organisasi, baik Jepang maupun Korea Selatan sudah menunjukkan perkembangan luar biasa. Tinggal bagaimana mereka menjaga fokus dan mental di setiap laga krusial.
1: Nah, kemarin sempat lihat di Instagram beberapa tim negara di luar sana itu sudah tiba di Amerika, baik itu di Meksiko ataupun jadi tuan rumah di sana. Apakah Jepang dan Korea Selatan juga sudah tiba di penyelenggara di Piala Dunia 2026?
0: Saat ini belum ada konfirmasi resmi bahwa tim Jepang atau Korea Selatan sudah tiba di Amerika untuk persiapan Piala Dunia 2026. Jepang memang sudah memastikan lolos, tapi belum ada laporan tentang keberangkatan mereka. Sementara itu, Korea Selatan juga belum diumumkan jadwal kedatangannya, meskipun mereka sudah diproyeksikan akan bersaing di grup C.
1: Apalagi kan Piala Dunia 2026 itu pembukaannya di 11 Juni kalau nggak salah ya, dan bermainnya kick off-nya itu 12 Juni.
0: Iya, betul, Rian. Pembukaannya memang dijadwalkan 9 Juni dan kick off resminya di 12 Juni. Jadi semua tim termasuk Jepang dan Korea Selatan masih punya waktu persiapan beberapa minggu sebelum laga resmi dimulai.
1: Nah, kalau kita melihat pemain bintang tadi, apakah mungkin mereka itu bergantung sama pemain bintang kayak dari Korea Selatan yaitu Son Heung-min, begitupun di Jepang juga, apakah mereka itu bergantung sama pemain-pemain bintang tersebut atau mungkin ada pemain lainnya yang mungkin jarang terlihat sama media, apakah itu bintang atau tidak?
0: Iya, memang Son Heung-min di Korea Selatan dan beberapa bintang di Jepang seperti Kubo sering jadi sorotan. Tapi sebenarnya banyak pemain lain yang juga berkontribusi besar. Di Jepang misalnya ada Kaoru Mitoma atau Peke Fusakubo yang mungkin belum terlalu disorot tapi bisa jadi pembeda. Jadi meskipun bintang itu penting, kekuatan kolektif tim juga sangat krusial.
1: Oke, kalau untuk Jepang, mereka itu bermain tiki-taka kah atau mungkin counter-attack menurut kamu AI?
0: Kalau kita lihat, Jepang lebih cenderung ke gaya tiki-taka Tahir. Mereka suka menguasai bola, membangun serangan dari belakang, dan pergerakan tanpa bola yang terorganisir. Tapi di beberapa momen, mereka juga bisa cepat beralih ke serangan balik yang menotikan.
1: Oke, kalau Korea Selatan sendiri bagaimana?
0: Kalau Korea Selatan, mereka lebih sering mengandalkan serangan cepat, kontras dari transisi yang agresif. Mereka memanfaatkan kecepatan, terutama dengan pemain seperti Son Heung-min, untuk langsung menusuk ke pertahanan lawan. Jadi gaya mereka lebih variatif tergantung situasi di lapangan.
1: Sebaiknya mungkin mereka harus memainkan tiki-taka kah atau mungkin counter-attack? Menurut kamu bagaimana AI?
0: Menurut saya, itu tergantung lawan, Rian. Kalau menghadapi tim yang lebih kuat, Korea Selatan bisa mengandalkan counter-attack, memanfaatkan kecepatan Son, tapi kalau melawan tim yang lebih seimbang, mereka bisa coba tiki-taka, menguasai bola, dan mengendalikan ritme permainan.
1: Oke, tadi sudah membahas pemain-pemainnya ya. Terus kita akan membahas tentang pelatihnya sendiri.
0: Iya, betul, Rian. Kita bisa bahas pelatih masing-masing tim, bagaimana filosofi mereka, strategi yang diterapkan, dan pengalaman mereka di level internasional, supaya kita bisa lihat siapa yang punya taktik paling unggul.
1: Tapi sebelumnya, kita bahas tentang pelatihnya, saya mau ngajak pendengar atau mungkin teman Pro 2 di luar sana yang lagi mendengarkan Pro 2 RRI Sorong yang dimana Gibol, kalian bisa bergabung ya di WhatsAppnya Pro 2 di 0821-9914-7873 atau mungkin lewat YouTube atau mungkin lewat TikTok RRI Sorong, kami sedang live di situ. Kalian bisa drop pertanyaan kamu dan AI bakal jawab, betulkah tidak AI?
0: Betul sekali, Rian. Jadi teman Pro 2 yang mendengarkan di Pro 2 RRI Sorong, kalian bisa langsung gabung lewat WhatsApp di 0821-9914-7873 atau melalui live di YouTube dan TikTok RRI Sorong. Drop pertanyaan kalian dan AI akan siap menjawab.
1: Oke, pelatih dari Jepang siapa AI dan historinya bagaimana?

0: Pelatih Jepang saat ini adalah Hajime Moriyasu yang memimpin timnas sejak Juli 2018. Dia lahir pada 23 Agustus 1968 dan dikenal dengan gaya pragmatik progresif di mana dia bisa menguasai bola atau melakukan serangan balik tergantung situasi. Di bawah kepemimpinannya, Jepang lolos mulus ke Piala Dunia 2026 dan menargetkan perempat final.
1: Oke, berarti pelatih Jepang Hajime Moriyasu ya?
0: Iya, Hajime Moriyasu. Dia memang sudah membangun tim Jepang dengan sangat konsisten dan banyak yang melihat dia sebagai pelatih yang berani mengadopsi gaya modern yang cocok dengan perkembangan sepak bola global saat ini.
1: Nah, selain dia tuh melatih di Jepang, dia tuh melatih di mana saja?

0: Haji Memoriyasu adalah pelatih timnas Jepang saat ini yang mulai memimpin sejak Agustus 2018 setelah menjadi asisten di Piala Dunia 2018. Sebelumnya, dia sukses sebagai pelatih Sanfrecce Hiroshima, memenangkan 3 gelar liga antara 2012 hingga 2015. Gaya taktisnya fleksibel, dan dia dikenal sebagai pelatih yang membangun fondasi jangka panjang, termasuk dalam persiapan tim untuk Olimpiade Tokyo 2021.
1: Oh, prestasinya luar biasa sekali ya, pelatih Jepang ini. Apakah mungkin dia pernah jadi pemain sepak bola juga?

0: Hajime Moriyasu, pelatih timnas Jepang, telah memimpin Jepang di dua Piala Dunia, yaitu 2022 dan 2026. Sebelumnya dia sukses di klub Sanfrecce Hiroshima, meraih 3 gelar Liga dan 3 kali terpilih sebagai pelatih terbaik J-League. Di tim nasional, dia juga memimpin Jepang meraih gelar AFF E1 2 kali, dan dinobatkan sebagai AFC Men's Coach of the Year pada 2022.
1: Nah, kalau Korea Selatan sendiri bagaimana AI pelatihnya?

0: Pelatih timnas Korea Selatan saat ini adalah Hong Myung-go yang ditunjuk pada Agustus 2024. Hong, lahir di Seoul pada 1969, adalah mantan kapten timnas Korea yang membawa mereka ke semifinal Piala Dunia 2002. Dia sebelumnya juga sukses sebagai pelatih kepala Sanfrecce Hiroshima, meraih 3 gelar liga, dan sekarang membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2026.
1: Wow, berarti dia pernah main di 2002 ya pelatihnya ini?
0: Iya, benar sekali. Hong Myung-bo memang salah satu legenda Korea Selatan di tahun 2002 sebagai kapten mereka yang membawa tim mencapai semifinal. Jadi sekarang dia melanjutkan karirnya sebagai pelatih dan punya pengalaman besar sebagai figur sentral di era emas Korea Selatan.
1: Wow, berarti dia itu sempat membawa tim Korea Selatan pada tahun 2002 di semifinal. Kira-kira apakah dia itu bisa mengulang atau tidak, AI, di tahun 2026 ini?
0: Itu tentu sangat menantang, Rian. Piala Dunia sekarang lebih kompetitif dan lawan-lawan di grup Korea Selatan juga berat. Tapi dengan pengalaman dia dan mentalitas juang tim, bukan mustahil. Mereka butuh persiapan matang dan sedikit keberuntungan di undian.
1: Okay, terus mungkin dia tuh pernah dapat prestasi apa sang pelatih Korea Selatan ini? Apakah prestasinya lebih banyak dibandingkan Jepang kah? Ataupun begitu Jepang yang lebih banyak daripada Korea Selatan pelatihnya?

0: Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, memimpin tim sejak 2018 dan sukses meraih gelar domestik bersama Sanfrecce Hiroshima, serta dua kali juara turnamen regional dan penghargaan pelatih terbaik AFC. Sementara itu, Hong Myung-bo, pelatih Korea Selatan, juga punya prestasi besar, termasuk membawa Korea Selatan meraih medali perunggu Olimpiade 2012, tapi dia masih perlu membuktikan konsistensi di level timnas karena di Piala Dunia sebelumnya dia gagal di fase grup.
1: Wow, berarti Korea Selatan ini dan Jepang tim Asia terkuat menurut saya. Karena tadi sempat kita bahas banyak sekali ya AI.
0: Iya, setuju banget Rian. Jepang dan Korea Selatan memang menunjukkan perkembangan yang luar biasa, baik dari segi pemain, taktik maupun mentalitas. Mereka benar-benar siap membawa kejutan dan menjadi wakil Asia yang paling diperhitungkan di Piala Dunia 2026.
1: Kalau untuk penjaga gawang sendiri nih, kipernya AI, siapa yang lebih kuat, Jepang kah atau mungkin Korea Selatan?

0: Jadi untuk kiper, Jepang kemungkinan mengandalkan Zion Suzuki, kiper muda berusia 23 tahun yang bermain di Parma di Serie A, sementara Korea Selatan mengandalkan Jo Hyun Woo, kiper veteran berusia 34 tahun yang bermain di Ulsan Hyundai. Jadi Suzuki mewakili potensi muda, sedangkan Jo Hyun Woo membawa pengalaman besar di level Piala Dunia sebelumnya.
1: Oke, kalau bicara tentang membangun budaya sepak bola, negara mana yang mungkin menurut kamu lebih unggul? Apakah Jepang atau mungkin Korea Selatan, AI?
0: Kalau bicara budaya sepak bola, Jepang menurut saya sedikit lebih unggul. Mereka membangun sistem sejak lama, dari liga profesional seperti J-League, pembinaan usia muda yang terstruktur, dan budaya disiplin. Korea Selatan juga punya semangat juang tinggi, tapi Jepang lebih lama membangun fondasi sepak bola sebagai budaya.
1: Dan beberapa pendengar itu sudah bergabung, AI. Kita sapa dulu nggak sih?
0: Baik, Rian, kita berhenti dulu untuk sementara. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah bergabung dan nanti kita lanjutkan lagi setelah sesi interaksi dengan pendengar. Saya siap kalau nanti kita akan bahas topik berikutnya.
1: Oke, kita baca pertanyaan. Nanti kamu yang jawab, AI. Oke, kita baca dulu ya.
0: Siap, Rian. Aku siap baca pertanyaan yang masuk dan nanti aku akan jawab sejelas mungkin. Jadi silahkan dibacakan, nanti aku langsung respon.
1: Ini ada Enggar, katanya tanya dong kak, apakah AI bisa memprediksi juara Piala Dunia 2026?
0: Baik, terima kasih Angger. Nah, untuk memprediksi juara Piala Dunia 2026 itu memang sulit karena banyak faktor. Kondisi tim, cedera, undian, dan dinamika turnamen. Tapi kalau melihat tren, Argentina, Prancis, dan mungkin Brazil atau Inggris, mereka adalah kandidat kuat meskipun sepak bola selalu penuh kejutan.
1: Oke, itu tadi ya jawabannya Mas Enggar yang bergabung di YouTube. Terus ada Hendra di kilometer 10. Katanya jika Son Heung-min pensiun setelah Piala Dunia 2026, apakah Korea Selatan tetap menjadi raksasa Asia?
0: Baik, terima kasih Hendra. Menurut saya, kalau Son Heung-min pensiun, Korea Selatan mungkin kehilangan sosok pemimpin dan ikon. Tapi mereka tetap punya talenta muda seperti Lee Kang-in dan budaya sepak bola mereka kuat. Jadi mungkin mereka tidak langsung jadi raksasa, tapi bisa tetap kompetitif dan bangkit dengan generasi berikutnya.
1: Oke, terus ada Damar juga di Jalan Baru. Katanya tim Asia mana yang paling ditakuti negara-negara Eropa saat ini?
0: Baik, Damar. Menurut saya tim Asia yang paling ditakuti oleh negara-negara Eropa itu Jepang. Karena mereka konsisten, banyak pemain di Eropa, dan taktik mereka sangat terstruktur. Jadi Eropa mulai melihat Jepang sebagai lawan yang serius di turnamen besar.
1: Wow, dibandingkan Korea Selatan ya?
0: Iya, betul. Korea Selatan juga dihormati, tapi Jepang lebih sering tampil stabil di Piala Dunia. Sementara Korea, walaupun punya semangat juang, mereka lebih banyak dianggap sebagai underdog. Jadi Jepang sedikit lebih berhaya di mata Eropa.
1: Nah, kalau bicara top skor, siapa yang lebih unggul?
0: Kalau kita bicara top 10, Jepang dan Korea Selatan jelas masuk dalam pembahasan, tapi kalau dilihat secara global, tim-tim seperti Brazil, Prancis, Argentina, atau Jerman masih lebih diunggulkan. Namun Jepang dan Korea pasti akan terus menantang dan bisa masuk ke level elit.
1: Damn, itu datanya AI ya, teman Pro 2 di luar sana. Dan pastinya saya masih mengajak kalian untuk bergabung dan pastinya bertanya sama AI di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873, ataupun lewat YouTube RRI Sorong dan TikTok RRI Sorong, teman Pro 2.
0: Betul sekali, Rian. Jadi teman Pro 2 jangan ragu untuk gabung dan bertanya ya. Di WhatsApp, YouTube, atau TikTok, AI siap menjawab pertanyaan kalian seputar Piala Dunia 2026 dan sepak bola Asia. Kita tunggu ya.
1: Oke, bicara tentang mental AI, apakah ya, mental mereka ini sudah siap sepenuhnya kah, atau mungkin masih perlu siap-siap lagi, atau mungkin latihan?
0: Nah, kalau kita lihat, mental mereka memang sudah meningkat, terutama karena pengalaman di turnamen besar. Tapi untuk benar-benar siap di Piala Dunia, mereka masih harus menjaga konsistensi, mengatasi tekanan, dan menunjukkan ketenangan di momen-momen krusial. Jadi persiapan mental itu terus berlanjut sampai hari pertandingan.
1: Nah, misalnya Korea Selatan ataupun Jepang, itu mereka draw di babak 1 ataupun 2. Kira-kira menurut kamu, AI, ada tambahan waktu nanti, siapa yang mungkin lebih diunggulkan antara Jepang atau mungkin Korea Selatan?
0: Kalau sampai ke tambahan waktu, saya cenderung melihat Jepang sedikit lebih diunggulkan. Mereka lebih disiplin secara taktik, stamina mereka juga merata, dan pengalaman di Piala Dunia membuat mereka lebih tenang di momen-momen kritis. Tapi Korea Selatan juga bisa-bisa membalikan keadaan, terutama dengan mentalitas bertarung mereka.
1: Oke, kalau misalnya babak tambahan waktu itu sudah selesai, terus kan pasti ada penalti. Bagaimana mereka itu eksekusi penalti, AI? Apakah mentalnya mereka sudah siapkah? Atau bagaimana kira-kira?
0: Nah, eksekusi penalti itu memang krusial. Dan kalau kita lihat, Jepang seringkali lebih tenang diadu penalti karena mereka terlatih secara mental dan punya pemain yang fokus. Korea Selatan juga mampu, tapi kadang di momen tekanan mereka bisa sedikit goyah. Jadi, siapapun yang lebih tenang saat itu yang akan lebih diunggulkan diadu penalti.
1: Oke, berarti mereka ini sudah siap sepenuhnya ya, kalau saya melihat tanggapan kamu tadi.
0: Iya, betul. Dari apa yang kita bahas, keduanya sudah punya fondasi yang kuat, mental yang semakin matang, dan pengalaman di turnamen besar. Jadi kalau mereka terus fokus dan menjaga konsistensi, saya rasa mereka benar-benar siap bersaing di level tertinggi.
1: Oke, okay. Sekarang tuh mereka itu lolos sampai di babak keberapa saja, AI? Baik itu Jepang atau mungkin Korea Selatan.
0: Nah, kalau dari prediksi saya, Jepang punya peluang besar untuk mencapai perempat final, bahkan mungkin semifinal, kalau mereka bisa melewati grup yang ketat. Sementara Korea Selatan, saya prediksi lebih realistis di babak 16 besar, atau mungkin perempat final juga, tergantung performa mereka di fase knockout.
1: Oke, berarti mereka itu berpeluang besar ya, ya tergantung cara permainannya mereka juga.
0: Iya, benar sekali. Semuanya bakal bergantung pada konsistensi mereka di lapangan, kemampuan adaptasi, dan siapa yang paling mampu menjaga fokus di momen krusial. Jadi kita harus lihat bagaimana mereka menampilkan performa terbaik di lapangan nanti.
1: Nah, kalau dari sudut pandang Jepang ataupun Korea Selatan, mereka

0: Eropa itu unggul-unggul, apalagi main di klub-klub besar kayak Prancis tadi yang kamu bilang itu ada Mbappe, ada Dembele, Dembele yang dimana membawa PSG menjadi juara Liga Champions, dan pemain-pemainnya itu juga cukup lumayan AI, baik itu Prancis, Belanda, Spanyol, dan lain-lain sebagainya.
1: Iya, benar sekali. Tim-tim Eropa itu memang punya kedalaman skuad yang luar biasa, dengan pemain bintang dari klub-klub top seperti Mbappe di Prancis, De Jong di Belanda, atau Pedri di Spanyol. Jadi itu memang salah satu tantangan terbesar buat tim Asia. Mereka harus benar-benar fokus jika ingin bersaing di level tersebut.
0: Oke, nah pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan Gibol kita, Giba Bola. Jika mungkin hari ini kamu itu harus memilih satu tim Asia untuk menciptakan sejarah baru di Piala Dunia 2026, apakah Jepang kah atau mungkin Korea Selatan menurut data kamu AI?
1: Kalau saya harus memilih satu, saya akan memilih Jepang karena mereka lebih stabil, kedalaman skuad yang merata, dan pengalaman di Liga Eropa membuat mereka punya fondasi yang lebih kuat. Tapi tentu Korea Selatan juga bisa membuat kejutan, tergantung bagaimana mereka tampil di lapangan.
0: Oke, terima kasih AI sudah ngobrol di sore hari ini. Ya lumayan lah setengah jam. Kamu punya kata-kata gak sih buat pendengar atau teman Radua di luar sana sebelum kita mengakhiri?
1: Tentu, Rian. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan. Tetap semangat, terus dukung tim-tim Asia, dan kita tunggu aksi mereka di Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di Gibol berikutnya.
0: Dah, AI. Oke. Oke, teman Pro 2, itu tadi kita ngobrol sama AI, yang dimana kita membahas tentang menakar kekuatan tim Asia di Piala Dunia 2026. Ini mana kita tahu tim Asia yang lolos itu lumayan banyak ya. Dimana tadi kita fokus membahas Jepang dan Korea Selatan, teman Pro 2. Terima kasih buat kami yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 FM. Dimana kamu bisa menyaksikan siaran ulang kami lewat YouTube RRI Sorong. Kalian bisa nonton di situ, diskusi dari awal sama AI di situ, di mana kita membahas tentang tema antara Korea Selatan ataupun Jepang, teman Radua. Gibol hadir di setiap hari Rabu dan juga Sabtu dari jam 5 sore sampai dengan di jam 5.30 waktu Indonesia Timur, teman Radua, di mana live YouTube RRI Sorong ataupun di TikTok atau lewat radio di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id. Saya masih menemani kamu di sore ceria ini, teman Radua, sampai dengan di jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kamu teman Radio 2 terasa ya, sudah jam 5 lewat 50 waktu Indonesia Timur. Semoga aktivitas kamu di hari ini itu berjalan lancar, dan apa yang kamu kerjakan sepanjang pagi tadi sampai dengan sore hari ini itu membawa hasil yang baik teman Radio 2. Buat kamu yang mungkin masih dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati ya teman Radio 2. Lalu lintas di sore hari ini biasanya itu mulai padat, jadi tetap sabar, jaga konsentrasi kamu dan utamakan keselamatan kamu. Ya mungkin masih bekerja di kantor teman Radio 2, tetap semangat ya menyelesaikan aktivitas kamu. Dan buat yang mungkin sudah sampai di rumah, semoga bisa menikmati waktu bersama keluarga, teman, atau mungkin sekedar beristirahat setelah menjalani hari yang cukup panjang teman Radio 2. Atau mungkin ada teman Radio 2 di luar sana yang baru selesai olahraga atau melihat sunset di luar sana. Kayaknya sunset terkelihatan sih teman Radio 2, karena awan kayaknya menutupi teman Radio 2. Tapi bisalah dilihat sedikit-sedikit melepas penat teman Radio 2. Dan tentunya jangan lupa ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib juga buat kamu, kaum muslimin dan kaum musliman. Tepatnya azan maghrib di pukul 18 waktu Indonesia Timur teman Radio 2. Dan kamu bisa siap-siap. Dan pastinya buat teman Radio 2 di luar sana yang lagi capek, yang mungkin banyak pikiran, ada salah satu lagu yang mungkin bisa kita dengar dan bakal saya putarkan. Lagunya itu bikin nostalgia kita ya teman Radio 2. Mungkin nostalgia kita pada tahun 2012 atau mungkin 2014 waktu masa-masa SMA ataupun kuliah. Yaitu lagunya Justin Bieber yang berduet dengan Jaden yang berjudul Never Say Never teman Radio 2.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: 2 FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Saya informasikan kembali teman Radua untuk azan maghrib di pukul 18 lewat 18 waktu Indonesia Timur. Tadi di pukul 18 saya sudah menghadirkan lagu-lagu nuansa islami sembari kamu siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib teman Radua. Buat kamu yang mungkin masih di jalan, tetap hati-hati teman Radua, fokus dalam berkendara dan pastinya utamakan keselamatan kamu teman Radua. So teman Radua, saya masih menghadirkan lagu-lagu nuansa islami pastinya sampai dengan di pukul 18 lewat 40 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mundur.

Teman Rodua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Teman Rodua, buat kamu yang mungkin masih di jalan, masih berkendara, jangan lupa untuk sholat maghrib, yang dimana kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui, teman Rodua. Saya masih menghadirkan lagu-lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18 lewat 40 waktu Indonesia Timur, teman Rodua.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Produver.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya di sore menjelang malam hari ini, teman Radua. Dan pastinya kamu yang lagi berkendara, hati-hati dan selamat buat kamu yang mungkin sudah sampai di rumah. Selamat beristirahat, menikmati sore menjelang malam hari ini. Mungkin sudah bersih-bersih, sudah siap-siap juga untuk merencanakan makan malam, atau mungkin mau keluar jalan-jalan, teman Radua. Oke, di pukul 18:48 waktu Indonesia Timur, saya hadirkan lagu-lagu mancanegara dan lagu-lagu Indonesia yang bakal menghibur kamu di suasana menjelang malam hari ini, teman Radua. Dan saya informasikan tepatnya di jam 7 nanti itu kita akan masuk di lagu pop Indonesia Timur, teman Radua. Dan pastinya juga ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu, yang pastinya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, teman Radua. Tetap stay tune aja di Radua FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital, teman Radua.

2 FM, teman terbaik kamu. Banda Neira sampai jadi debut teman Radua. Bicara tentang wisata di Banda Neira itu banyak sekali ya teman Radua. Ya kayaknya tidak bisa dihitung sih. Apalagi kalau sudah gunungnya itu, terus lautannya yang biru. Bo, terbaik di Banda Neira teman Radua. Kalau tidak salah itu Banda Neira, kalau dari Sorong ya teman Radua, saya pernah lihat teman saya itu dia kesana, itu dari Sorong, itu naik kapal, terus transit di Ambon. Nah di Ambon itu naik kapal lagi ke Banda Neira teman Radua. Kurang lebih katanya perjalanannya membiayai dengan budget 3 jutaan lah pulang balik katanya sih teman Radua. Entah itu di tahun berapa. Ya tapi sekarang kesana itu mudah ya, karena kapal sekarang sudah banyak. Apalagi Sorong Ambon pesawat itu sudah ada teman Radua. Jadi tinggal naik kapal di Ambon saja menuju Banda Neira pastinya. Ya dimana teman Radua, di jam 6:59 kurang lebih 1 menit lagi kita masuk di jam 7, yang dimana saya bakal putarkan lagu-lagu pop Indonesia Timur. Kalian siap kan teman Radua? Pastinya siap untuk menikmati suasana malam dimana pop Indonesia Timur saya hadirkan, dan juga informasi-informasi yang bakal saya update dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman Radua.

Veronica Ko, teman Radua. Saya putarkan buat kamu di malam hari ini. Sebelum kita lanjut dengan lagu pop Indonesia Timur, ada informasi yang dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, di mana informasi di seputaran Papua Barat Daya. Jadi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal, menyerahkan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian termasuk traktor roda 4 dan traktor roda 2 kepada kelompok tani di Kabupaten Sorong pada hari Selasa di tanggal 2 Juni 2026. Jadi bantuan tersebut itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional, teman Radua. Jadi dalam penyerahan bantuan tersebut itu sebanyak 6 kelompok tani menerima traktor roda 4 dan 8 kelompok menerima traktor roda 2. Nah, selain itu disalurkan pula 20 unit pompa air serbaguna, 8 unit rice transplanter, 60 unit hand sprayer, serta 5 unit power thresher untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian. Tidak hanya itu, teman Radua, bantuan juga diberikan dalam bentuk benih padi sawah, benih jagung, jalan usaha tani untuk 7 kelompok, irigasi perpompaan bagi 10 kelompok, irigasi perpipaan untuk 5 kelompok, program perkarangan bergizi untuk 5 kelompok, serta bantuan bagi 4 kelompok peternak ayam petelur. Robert Kardinal mengatakan bantuan traktor dan alat-alat yang diberikan, teman Radua, itu merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat agar petani itu dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Menurutnya, modernisasi pertanian itu menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus mengurangi beban kerja petani di lapangan. Dia juga memberikan apresiasi kepada para petani yang selama puluhan tahun tetap konsisten mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Sorong, teman Radua. Menurut Robert, banyak petani yang telah mengabdikan hidupnya untuk bertani sejak awal program transmigrasi berlangsung, di mana Robert menegaskan pemerintah pusat harus terus hadir mendukung para petani yang telah berkontribusi menjaga pasokan pangan daerah, di mana dia berharap bantuan traktor dan bantuan lainnya yang disalurkan itu dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok tani penerima sehingga produktivitas lahan pertanian semakin meningkat, teman Radua. Dengan dukungan sarana pertanian yang lebih modern, Kabupaten Sorong itu diharapkan dapat menjadi salah satu sentra produksi pangan di Papua Barat Daya, serta mampu meningkatkan kesejahteraan para petani di daerah tersebut, teman Radua. Oke, teman Radua, kita lanjut lagu pop Indonesia Timur yang bakal saya hadirkan buat kamu. Next itu ada lagunya Bridging Home berduet dengan Nox dan Dizzy Nisyan yang berjudul Anjani.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani sama Rian pastinya dengan lagu pop Indonesia Timur dan informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Masih dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id, ya, dimana dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat

yaitu Robert, mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Jadi kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Lebih lanjut, Robert menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga itu dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli, serta tentunya tetap menjadikan produk BBM non-subsidi dengan harga yang kompetitif di masyarakat pengguna BBM non-subsidi, teman Radua. Kedepan Pertamina Patraniaga itu akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan layanan energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina di seluruh wilayah Indonesia guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan sektor usaha secara optimal. Area Manager Komunikasi Relation dan CSR Papua Maluku, yaitu Ispiani Abbas, menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk provinsi di Papua dan Maluku itu melalui SPBU per 1 Juli 2026 yaitu Dex Light atau CN51 itu dari 26.600 per liter menjadi 23.500 per liter, teman Pro 2. Selanjutnya itu Pertamina Dex dari 28.500 per liter menjadi 25.350 liter, teman Radua. Pertamax RON 92 itu 12.600 per liternya masih tetap. Pertamax Turbo dari 20.350 per liter menjadi 21.200 per liter, teman Radua. Jadi untuk informasi lebih lanjut, kamu juga dapat menghubungi Pertamina Contact Center yaitu 135 yang tentunya siap melayani pertanyaan terkait produk dan layanan perusahaan, teman Radua. Itu ya teman Radua, harga BBM per 1 Juni 2026 ini mana ada perubahan dari Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Light. Selain itu harga masih tetap sama kayak Pertamax, terus Pertalite, dan lain sebagainya, teman Radua.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

2 FM teman terbaik kamu. Kasus pembunuhan menimpa Maxi Bless yang dilakukan dua orang pelaku, yaitu YTK alias Nami berusia 22 tahun dan FFH alias Farah berusia 21 tahun berhasil diringkus oleh gabungan jajaran Polresta Sorong Kota pada hari Selasa di tanggal 2 Juni 2026. Dini hari setelah keduanya bersembunyi di dalam hutan selama 1 bulan lebih, teman Radua. Kabak OPS Polresta Sorong Kota, yaitu Kompol H. Andi Muhammad Nurul Yakin, mengungkapkan tentang kronologis kejadian kasus tersebut. Berawal saat motor korban bersama kedua motor pelaku saling bersenggolan di Jalan Arfak, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, pada tanggal 26 Mei 2026, teman Radua.

Maksudnya bersenggolan di kampung baru, di kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong di Jalan Arfak, itu pada tanggal 26 Maret 2026. Di mana Kapolresta Kabak OPS Polresta Sorong Kota Andi melanjutkan, yang dimana ketika kedua pelaku beranjak pulang dengan menunggangi sepeda motornya di depan RSUD Lama, secara tiba-tiba kendaraan antara korban dan pelaku saling bersentuhan sehingga membuat keduanya berniat mengejar dan ingin merampas motor milik korban. Dengan cara Nami turun dari motor yang ditunggangi lalu mendorong korban hingga jatuh ke tanah Taman Radua. Melihat hal itu, kata Andi, korban mendekati tersangka Farah sehingga menimbulkan cekcok dan perkelahian. Dalam kondisi tersebut, Nami mengambil sebilah pisau yang terselip di pinggangnya lalu mengarahkan tangannya ke arah korban dan menusuk korban berulang kali sehingga membuat korban mengalami luka tusuk di pinggang dan punggung serta dada Taman Radua. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan atau penganiayaan berat mengakibatkan kematian, dikenakan hukum pidana 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup Taman Radua. Hadirkan lagu pop Indonesia Timur Taman Radua di sampai dengan di jam 8 waktu Indonesia Timur di malam hari. Di jam 8 ada lagu pop Indonesia dan pop mancanegara yang bakal saya putarkan buat kamu sampai dengan di jam 9. Di jam 9 kita akan bergabung dengan Produer di Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat Taman Radua. Di mana musik live chat hadir di setiap Senin sampai dengan di hari Jumat dari jam 9 sampai dengan di jam 10 malam. Tetap stay tune aja di Produ FM di 9,7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Saya Rian masih menemani kamu sampai di jam 12 malam Taman Radua.

Teman-teman terbaik kamu masuk di jaga malam teman Radua. Jangan galau, malam-malam masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 12 malam pastinya. Dan selamat menikmati nuansa malam hari ini ya, buat kamu yang lagi mendengarkan Produer Riri Sorong di radio frekuensi 96,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital atau rri.co.id teman Radua. Nah teman Radua, pernah gak sih kamu itu bilang, aduh bisa belum bisa beli barang tersebut, tapi kalau ngopi itu ada uang teman Radua. Jadi ternyata teman Radua ada istilah namanya fenomena lipstick effect. Bukan lipstick yang dipakai ya. Jadi lipstick effect ini tuh adalah kondisi ketika seseorang itu menunda membeli barang-barang mahal, mungkin seperti HP baru atau barang mewah lainnya teman Radua. Namun di saat yang sama mereka itu tetap membeli hal-hal kecil yang bisa memberikan rasa senang, nyaman atau menjadi bentuk penghargaan untuk diri sendiri. Misalnya ya membeli es kopi gula aren, skincare, parfum atau mungkin cemilan-cemilan di luar sana, di mana hal sederhana ini itu membuat hari mereka itu terasa lebih baik teman Radua. Jadi fenomena ini tuh pertama kali dipopulerkan oleh Leonard Lauder, mantan pimpinan Estée Lauder teman Radua, di mana dia tuh melihat bahwa saat kondisi ekonomi sedang sulit, penjualan es kopi atau barang-barang kecil lainnya itu makin meningkat teman Radua. Karena banyak orang itu tetap mencari cara sederhana ya untuk merasa bahagia dan percaya diri. Contohnya ya kayak apa ya, kayak teman saya HP-nya tuh udah mau rusak atau mungkin sudah layarnya itu pecah teman Radua. Tapi kalau disarankan beli HP itu gak punya uang, tapi ngopi lancar setiap hari teman Radua. Ya kalau dipikir-pikir kadang kebahagiaan itu tidak selalu datang dari sesuatu yang besar ya teman Radua. Terkadang hal-hal kecil yang menyenangkan untuk kita itu sudah cukup membuat hati kita itu terasa lebih ringan teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Dengarkan teman terbaik kamu, teman Radua. Pernah gak sih teman Radua kamu itu seharian penuh itu pakai HP tapi tetap merasa bosan, capek, bahkan pikiran kamu itu terasa penuh, teman Radua? Siapa nih? Coba angkat tangan. Saya pernah, teman Radua. Padahal kadang yang mungkin kita butuhkan itu bukan hiburan baru kayak scrolling apapun sebagainya, melainkan jeda sejenak dari layar HP yang terus menyala, teman Radua. Dan menariknya, ternyata ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan tanpa harus ditemani notifikasi HP, scrolling, atau mungkin media sosial. Ada beberapa kegiatan kayak mungkin jalan kaki tanpa membawa HP, olahraga, ataupun sebagainya, menikmati secangkir kopi tanpa buka HP, membaca buku fisik, menulis isi pikiran di jurnal, sampai mungkin duduk santai melihat langit sore ataupun malam hari, teman Radua. Ada juga hal-hal sederhana yang sering kita terlupakan, seperti mungkin ngobrol depan keluarga, dengan keluarga maksudnya, tanpa melihat notifikasi HP, bermain bersama hewan peliharaan kamu, mendengarkan suara hujan, merapikan kamar, atau mungkin sekedar duduk diam beberapa menit untuk menenangkan pikiran kita, teman Radua. Karena apa ya? Karena sesungguhnya hidup itu tidak selalu harus berjalan cepat, teman Radua. Tidak semua waktu kosong itu harus diisi dengan scrolling. Tidak semua momen itu harus diabadikan. Dan tidak semua kesunyian itu harus dihilangkan, teman Radua. Kadang justru saat HP kita disimpan sejenak, kita itu mulai menyadari ya, banyak hal yang selama ini itu kita lewatkan, teman Radua. Mungkin mulai dari suara alam, obrolan hangat sama teman kamu ataupun keluarga kamu, sampai dengan pikiran-pikiran yang selama ini tuh tertutup oleh derasnya informasi, teman Radua. Jadi kalau malam hari ini kamu punya waktu luang, ya mungkin jangan scrolling atau nonton sebagainya, teman Radua. Mungkin kamu bisa pilih ya salah satu kegiatan tanpa HP, teman Radua. Siapa tahu ketenangan yang selama ini kamu cari itu ternyata ada di luar layar handphone, teman Radua.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Iya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
4: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id.

rri.co.id dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba Bola, debat bola manusia versus AI.

Yeah. Ada kabar menarik teman Rodua buat para pencinta Anabul. Ya, di mana di negara Italia karyawan itu bisa mengambil cuti kerja berbayar untuk merawat hewan peliharaan yang sedang sakit tanpa harus kekhawatiran gajinya dipotong teman Rodua. Jadi kebijakan ini tuh hadir karena hewan peliharaan di sana itu semakin dianggap sebagai bagian dari keluarga teman Rodua. Jadi saat kondisi mereka itu membutuhkan perhatian khusus, kayak mungkin sakit, pemilik itu diberikan kesempatan untuk mendampingi dan merawatnya dengan lebih maksimal teman Rodua. Jadi kalau pemiliknya itu kerja, dia itu bisa mengambil cuti ya, dengan merawat anabulnya tanpa harus khawatir gajinya dipotong teman Rodua. Nah, meskipun begitu, aturan ini tuh tetap memiliki syarat ya teman Rodua. Kalau tidak punya syarat, itu pasti di sana orang banyak cuti karena apa ya, merawat anabul teman Rodua. Dimana syaratnya itu katanya di sana hewan peliharaannya itu harus terdaftar secara resmi dan pemilik itu wajib menyertakan surat keterangan dari dokter hewan agar cuti tersebut itu dapat digunakan teman Rodua. Jadi fenomena ini tuh menunjukkan bagaimana hubungan manusia dengan hewan peliharaan itu semakin erat teman Rodua. Bagi sebagian orang, anabul itu apa ya, bukan sekedar hewan peliharaan saja, melainkan sahabat yang mungkin selalu menemani di rumah saat sedih apapun senang teman Rodua. Dan kalau saya tanya kamu teman Rodua, misalnya kalau kamu punya hewan peliharaan dan suatu hari itu ada aturan serupa di Indonesia, apakah kamu akan menggunakan cuti tersebut teman Rodua?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, kita akan mengikuti musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Nanti saya akan balik di jam 10 malam waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman, di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam ini semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantesan ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak gitu juga. Enggak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar.
1: Kaos doang.
0: Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih Pencet dewasa.
1: Gue agak muda
0: dikit. Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengaran. Silakan absen dulu.
0: Absen dulu. Dari mana nih?
2: Hai, aku Annabelle.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
1: Pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Annabelle apa Annabelle?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
3: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
3: suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Alright.
1: Terus kamu?
3: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya.
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
1: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada apa masih berat?
1: Oh, di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak
1: gak apa-apa.
2: Promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal
1: sekarang. Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya bener-bener.
1: Oke,
0: kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well nanti habis ini. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu kayaknya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Yeah.
3: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti sama.
2: Aku padel badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Oh. Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya, udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti kota emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya? Kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih. Benar sih.
2: Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya iya iya. Iya iya. Soalnya tuh Too Hot to Handle tuh kayak dating show gitu.
1: Iya iya iya. Wow. Oh, Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
1: Iya,
2: Singles Inferno.
1: Iya iya iya. Sama gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow. Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yo,
1: ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun udah baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Tiga. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Jadi Korea.
0: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Okay.
2: Bisa ketemu sama
0: Shorel. Oh, wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin
1: musik gitu. Benar, jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu
1: Shorel
2: ini, kita
1: tuh
2: sebelumnya udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah.
3: Yeah. Jadi lupa kan.
1: Sebelum ketemu sama Shorel ini,
3: iya, kita tuh udah apa ya namanya beli?
1: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah juga. Iya, bikin lagu
1: udah
3: bareng sama Shorel.
1: Sama Shorel.
3: Okay. Iya.
0: Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush, itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group. Daripada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu. Kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Tuh, dan salah satunya Starby.
4: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
4: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti, atau apa?
4: Iya betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Yeay. Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih wow. karena masih rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga
0: oh, wow.
1: gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Oh, wow.
2: Berarti ini surprise.
3: Intro.
0: Oh, intro aja ya.
2: Wow. Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
0: Enggak. Ya.
2: Gue berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu.

0: namanya nih.
1: Oke, okay, apa tuh?
0: Manja.
1: Manja. Manja adalah?
0: Mari nyanyikan jawabanmu.
1: Ay, boleh.
0: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
1: Contoh.
0: Contohnya adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu gak boleh jawab kereta, gak boleh.
2: Kereta
0: tapi jawabnya
2: api
0: tutut.
1: Nah, itu.
0: Oke okay, ya?
2: Aduh, jawabnya juga.
0: Masing-masing akan punya satu pertanyaan. Satu-satu ya.
1: Oke, okay, kita coba ya.
0: Oh, gini aja deh. Biar seru ya.
1: Cepet-cepetan.
2: Pertanyaan rebutan.
0: Cepet-cepetan.
1: Cepet-cepetan okay, aja.
0: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Bener.
0: Jawabannya paling banyak ya.
1: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
0: Yes. Pertanyaan yang pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
1: Yeah. Bebas request dah.
0: Atau seafood.
1: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
0: Ya. Aduh, Daniel paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
2: pelangi-pelangi.
0: Siapa dia?
2: Merah kuning hijau.
1: Bareng lagi.
2: Harusnya kita cari kalau kita enggak bisa jawab berapa poin kalian.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Oh, kita okay. Diatur ya.
2: Satu ya.
0: Oke,
1: okay, satu. Okay, satu. Boleh.
0: Wah, wow, tadi salah nih pertanyaannya ke pengapal. Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh?
1: Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
1: Gokil. Benar.
0: Mochi melayang nih.
2: Yes.
0: Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
1: Oke. Baik. Bingung deh.
0: Ding. Satu, dua.
2: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
0: Ini
2: lampu apa? Lampu kuning jus ilusi.
0: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Benar.
2: Lampu kagak. Benar sih, bisa.
0: Bisa juga.
1: Lampu kagak.
0: Oke, pertanyaan yang terakhir.
1: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
0: Ah, gampang banget ini.
1: Ah,
0: ayo.
1: Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak. Iya, jendela.
0: Ya udah, ada mochi keluar.
1: Lagi.
2: Yang susah dong,
0: yang susah.
1: Aduh. Sin 30 kos.
2: Matematika.
0: Ya. Aduh. Ya udah, nanti masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Mm-hmm. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Wow.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Hot mat lagi capek banget atau mungkin kayak lagi outfit
3: lagi outfit lagi yang swag. Gitu ya.
1: Oke.
2: Yang
1: itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Di Jakarta,
0: Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: lah.
0: 50% ya. 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang namain lagi? Anabel?
4: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sabar mochi sih sebenarnya.
4: Ayo, laki-laki pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: 96,7 FM Pro 2 dari Serang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya kita barusnya mendengarkan musik live chat yang tentunya disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta dan dirilai seluruh Indonesia, teman Pro 2. Dan saat ini kamu ditemani sama Rian di Pro 2 RRI Sorong, yang dimana nanti ada cerita-cerita yang saya akan bawakan, teman Pro 2, atau mungkin ada quotes-quotes yang menarik. Saya lagi nge-scroll ini, banyak sekali quotes ataupun cerita di malam hari ini yang bakal saya bawakan buat kamu, teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, sambil saya putarkan lagu-lagu enak pastinya, teman Radua. Tetap stay tune aja di Radua FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital, teman Radua.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Ada satu hal yang mungkin sering kita tidak sadari, teman Radua, atau mungkin orang lain tidak sadari ketika sedang berada di atas, teman Radua.

Jadi teman Radu, ada satu hal yang mungkin sering tidak disadari manusia ketika sedang berada di atas teman Radu, yaitu merasa dirinya itu lebih tinggi dari orang lain. Padahal teman Radu, kesombongan itu seringkali membuat seseorang itu kehilangan kemampuan untuk melihat dirinya itu secara jernih, teman Radu. Jadi saat merasa apa ya, merasa paling hebat, paling sukses, atau mungkin paling benar, tanpa sadar dia tuh mulai memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Yang menarik, semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, itu biasanya semakin ia sadar bahwa masih banyak hal yang belum diketahuinya, teman Radu. Jadi semakin tinggi pencapaiannya, semakin dia tuh belajar untuk rendah hati. Karena pada akhirnya setiap orang itu memiliki perjalanan hidup yang berbeda, teman Radu. Ya mungkin hari ini kita itu berada di atas ya dalam satu hal, teman Radu. Tetapi bisa jadi orang lain itu memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Jadi hidup ini, teman Radu, itu juga mengajarkan kita bahwa jabatan itu bisa berakhir, harta itu bisa berkurang, popularitas bisa memudar, dan kekuatan itu bisa berganti. Yang sering diingat orang itu justru bukan seberapa tinggi kita pernah berdiri, melainkan bagaimana kita memperlakukan sesama kita itu berada di posisi tersebut, teman Radu. Jadi teman Radu, jangan pernah kamu itu meremehkan siapapun ya, teman Radu. Karena orang yang hari ini terlihat biasa saja, itu bisa jadi sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa, teman Radu. Dan orang yang hari ini berada di bawah, itu belum tentu selamanya berada di sana. Sebab kebesaran yang sesungguhnya itu bukan tentang merasa lebih tinggi dari orang lain, teman Radu, melainkan tentang tetap menghargai orang lain meski kita itu memiliki alasan untuk merasa unggul, teman Radu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Teman Radua, tidak ada satu manusia itu menjalani hidup tanpa pernah gagal, teman Radua ya. Di mana pasti pernah mengalami namanya gagal. Jadi ada kalanya rencana yang mungkin sudah disusun dengan baik itu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, teman Radua. Ada mimpi yang tertunda, ada usaha yang mungkin belum membuahkan hasil, dan ada harapan yang harus menerima kenyataan berbeda. Namun yang menentukan masa depan kita itu bukanlah seberapa sering kita itu jatuh, melainkan seberapa kuat kita itu memilih untuk bangkit, teman Radua. Karena apa ya, kegagalan itu sejatinya bukan tanda bahwa perjalanan itu harus berhenti, di mana kegagalan ini adalah bagian dari proses belajar yang mengajarkan ketangguhan, kesabaran, dan cara kita itu melihat kehidupan dengan lebih bijaksana, teman Radua. Seringkali kesempatan baru itu datang, tetapi terlewat begitu saja karena kita itu masih sibuk memikirkan kegagalan yang lama, teman Radua. Padahal kaca depan mobil itu dibuat lebih besar daripada kaca spion, karena arah yang paling penting itu adalah ke depan, teman Radua, bukan ke belakang ataupun di samping. Masa lalu memang perlu diingat, teman Radua, tetapi cukup sebagai pelajaran saja ya. Jangan sampai masa lalu itu menjadi beban yang terus menghambat langkah kita di hari ini. Jadi kalau saat ini kamu, teman Radua, yang sedang merasa gagal, sedang kecewa, atau mungkin sedang berusaha bangkit dari keadaan yang sulit, ingat satu hal, teman Radua. Kamu itu tidak ditemukan oleh kegagalanmu. Kamu ditentukan oleh keputusanmu untuk terus melangkah setelah kegagalan itu terjadi. Karena apa ya? Karena banyak keberhasilan itu besar lahir dari orang-orang yang pernah jatuh, teman Radua, tetapi memilih untuk tidak berhenti. Tetap semangat ya, teman Radua, tetap berproses, dan percayalah bahwa setiap langkah kecil yang terus dilakukan di hari ini itu bisa membawa kamu itu lebih dekat kepada tujuan yang sedang diperjuangkan, teman Radua.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Senang bermain bersama Ade Pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
4: tidak boleh.
3: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
4: tolong!
3: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Mantra 2 ada satu kalimat yang mungkin sering kamu dengar dan kalimatnya itu sederhana sekali teman Mantra 2. Tetapi kalimatnya itu sangat menentukan masa depan seseorang ya. Dimana isi kalimatnya yaitu tetaplah belajar seolah-olah kami itu masih belum tahu banyak hal. Jadi isi kalimatnya gitu ya teman Radua. Dimana karena salah satu penghambat terbesar dalam hidup kita itu bukanlah kurangnya kemampuan teman Radua, melainkan merasa sudah cukup tahu semuanya. Jadi saat seseorang itu berhenti belajar, sebenarnya dia itu juga mulai berhenti berkembang teman Radua. Padahal nih, dunia itu terus berubah, ilmu itu terus bertambah, dan setiap hari itu selalu ada pelajaran baru yang bisa kita dapatkan dari siapa saja. Bahkan dari orang yang lebih muda sekalipun dari kita teman Radua. Begitu juga dengan semangat untuk terus maju teman Radua. Jangan terlalu cepat merasa puas dengan pencapaian di hari ini. Bersyukur itu penting, tetapi tetap memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik juga itu tidak kalah penting teman Radua. Jadi orang-orang hebat itu bukan karena mereka itu tahu segalanya, melainkan karena mereka itu sadar masih banyak yang perlu dipelajari teman Radua. Jadi mana mereka itu tetap rendah hati saat berhasil dan tetap berusaha saat menghadapi tantangan. Jadi teman Radua, jangan pernah ya kehilangan rasa ingin tahu, jangan pernah kehilangan semangat untuk bertumbuh, dan jangan pernah merasa bahwa perjalanan itu sudah selesai hanya karena mencapai satu tujuan teman Radua. Karena hidup itu adalah proses belajar yang tidak pernah berakhir teman Radua. Semakin banyak kita belajar, semakin kita sadar betapa luasnya ilmu, semakin jauh kita melangkah, semakin kita mengerti bahwa masih banyak jalan yang bisa ditempuh teman Radua. Jadi teman Radua, kalau hari ini kamu bisa mempelajari satu kemampuan baru yang belum pernah kamu kuasai sebelumnya, mungkin kamu bisa cari, atau mungkin kamu bisa pelajari teman Radua.

0: Fix You dari Coldplay, teman Redua, yang saya baru putarkan buat kamu di malam hari ini. Dan teman Redua, sampai di sini saya menemani kamu cerita penutup hari dari jam 10 sampai dengan sekarang, teman Redua. Di jam 11 nanti itu ada lagu-lagu low yang bakal menemani kamu, teman Redua, sampai dengan ditutup siaran di jam 12 malam. Selamat menikmati nuansa malam ini. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai di rumah, atau mungkin kamu yang lagi di jalan, fokus berkendara, dan pastinya tetap hati-hati, teman Redua. Jazz musik kita mulai dari lagunya Adrian Khalif yang berduet dengan Bernadia yang berjudul Asumsi, teman Redua.
1: Semenjak hari itu

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
5: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
5: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodwe FM.
3: Jangan galau.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pertemuan kedua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usulah seluruh tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Rabu di tanggal 3 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saatnya kami mundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, selamat pagi teman Pradua. Saya Tika menemani suasana pagi di ruang dengar teman Pradua di hari keempat di bulan Juni, tepatnya di hari Kamis 2026. Dan seperti biasa, kalau Dina subuh ya mengawali perjumpaan, selalu saya mengucap syukur kepada Maha Kuasa dan selalu mengingatkan kepada teman Pradua juga yang sudah membuka matanya di pagi hari ini, jangan lupa untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Maha Kuasa karena kembali kita diberikan nafas kehidupan di hari ini, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk menjalani semua rutinitas kita di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Ya, jangan lupa bersyukur ya. Sekali lagi teman Pradua, sebelum beranjak dari pembaringan, kemudian minum segelas air putih ya, dan berdoa. Ya mungkin masih pagi juga, jadi masih takut untuk membuka pintu dan jendela. Ya gak apa-apa sih, tapi kalau sudah ada agak terang sedikit, buka pintu dan jendela karena kita harus melakukan pergantian udara di pagi hari ini ya. Yang keluar udara kotor, yang masuk ke dalam rumah kita udara bersih. Baiklah teman Pradua, kita dengarkan dulu jazz music, hiburan lagu-lagu penyemangat pagi sampai tuntas di pukul 6 pagi. Dan di day part pertama, seperti biasa saya menemani teman Pradua sampai di jam 11 siang waktu Indonesia Timur dengan program-program acara ya seperti biasa ya akan hadir di ruang dengar teman Pradua.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apa

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

Maut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

dunia di belakang. Ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Iya, baik, selamat pagi teman Pro 2. Saatnya saya Tika menemani kamu di pagi hari ini. Setelah kita sudah mendengarkan tadi jazz music di pukul 5 pagi, hiburan lagu-lagu penyemangat pagi ya untuk teman Pro 2 ya. Sudah pukul 6 lebih 5 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Walaupun MD saya nyepin lagu, harusnya sih lagu semangat di pagi ini ya. Tapi lagunya agak-agak gimana gitu, tapi gak apa-apa, yang penting ada musiknya lah ya. Harusnya MD bisa apa siapin lagu yang di pukul 6 itu yang bisa musik ngebeat, yang bisa menyemangati suasana pagi gitu ya. Oke, ini bukan saya yang pilih lagu loh ya, ini MD yang siapin lagu. Oke, teman Pro 2, yang pastinya jangan lupa untuk mengucap syukur yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar. Selamat pagi, apa kabar di pagi hari ini? Jangan lupa full senyum ya, buka pintu dan jendela. Kalau masih terlalu pagi, masih takut untuk buka pintu, gak apa-apa buka jendela aja. Yang penting ada sirkulasi udara ya, ada pergantian udara di pagi ini, yang keluar udara kotor, yang masuk ke dalam rumah kita udara bersih. Setelah itu baru deh tadi sudah berdoa ya. Mungkin saya yakin dan percaya bahwa sebelum beranjak, begitu membuka mata kita, sebelum beranjak dari pembaringan kita, kita sudah berdoa. Kembali lagi berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa di pagi ini, karena kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk bisa menikmati segala rutinitas kita di hari ini ya. Setelah itu baru beres-beres persiapan menuju ke tempat aktivitas ya. Untuk ASN besok WFH ya, jadi hari ini harus masuk, jangan sampai tidak masuk lagi ya. Harus masuk kantor, mengerjakan tugas-tugas di kantor, dan menyiapkan apa yang akan dibawa pulang ke rumah untuk kerja nantinya ya. Oke, sudah bangun pagi, jangan lupa full senyum, berpikiran yang positif ya, supaya bisa mood kita harus bagus nih di pagi hari ya, supaya bisa menyambut menjalani hari dari pagi, siang, sore hingga malam dengan perfect, dengan sempurna. Walaupun memang setiap harinya tuh ada aja ya tantangan-tantangan, ada aja rintangan-rintangan yang kita hadapi ya. Tapi mau gimana lagi, namanya hidup ya gitu ya, gak ada mulus-mulusnya. Oke, yang lagi siap-siap ya, sudah bangun, beres-beres rumah, rapi-rapi rumah dulu, terus siap-siap buat sarapan pagi, tetap semangat ya. Pokoknya jangan lupa minum air putih dulu sebelum kamu ngopi pagi-pagi atau ngeteh pagi-pagi. Awali dengan minum air putih dulu, segelas, dua gelas, tiga gelas, gak apa-apa ya. Yang penting air putih itu bagus ya, masuk ke tubuh kita supaya bisa mengeluarkan toksin-toksin jahat yang ada di dalam tubuh kita, teman Pro 2 ya. Sarapan yang bernutrisi ya, biar bisa menunjang aktivitas kamu lebih semangat lagi hingga tuntas di hari ini, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
10: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
11: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
12: Selamat pagi.

Iya teman Pro 2, seperti biasanya informasi cuaca tadi setengah lima lewat ya, sempat hujan dalam perjalanan naik gerimis sih, hujannya tidak deras gerimis ya. Iya untuk pagi ini cerah sih, tapi cerah-cerah agak membangunkan ya, agak-agak galau sih cuacanya pagi hari ini, atau mungkin karena masih pagi kali ya. Tapi sebagian cerah sebagian gelap sih kalau saya pantau dari dalam studio ya. Kalau saya pantau dari tempat kerja saya sini, agak sedikit galau pagi ini ya. Kita tidak bisa memprediksi cuaca ya, karena cuaca kadang-kadang berubah seperti perasaan kamu gitu ya. Lebay ya. Oke teman Pro 2, yang pastinya jangan lupa untuk bersyukur, itu aja ya. Kalau untuk arus lalu lintas sih gak tahu ramai pagi ini ya, pengecap sih ya, gak tahu ramai. Tapi seperti biasa sudah ada kendaraan yang lalu-lalang. Cuman tadi pagi itu ramai sekali kendaraannya setengah lima. Apa karena ada kapal ya? Biasanya kalau ada kapal masuk di pelabuhan itu pasti ramai kendaraannya ya, jadi sedikit ramai baik roda 2 maupun roda 4. Cuman pagi ini mungkin lagi pada siap-siap baru bangun ya. Nanti puncak keramaiannya itu di jam 7.30 dan jam 8 pagi itu sudah ramai ya. Hati-hati dalam perjalanan ya. Iya, dan teman Pro 2, sebelum keluar rumah, apalagi kamu yang akan melakukan perjalanan jauh, periksa surat-surat kendaraan kamu, kemudian atribut kendaraan juga yang mungkin kemarin sempat dicopot-copot ya. Roda 4 sih tidak, tapi roda 2 tuh kadang-kadang nih anak-anak, apalagi anak-anak Gen Z sekarang, kaca spionnya itu loh, katanya tunggu kaca spion baru. Itu kaca spion dari dealer, mereka tidak pakai, gimana ceritanya ya. Ya pastinya fungsinya kaca spion itu kan ada ya, untuk melihat kendaraan yang belakang kita ya. Kemudian plat nomornya mungkin sempat dilepas, dipasang lagi lah ya. Karena nanti mulai ada sweeping di Juni ini, saya ingatkan lagi, nanti akan sebentar akan saya informasikan ya untuk informasi sweepingnya, sweeping kendaraan. Kalau misalnya kamu bilang terhadap petugas saja mau jadi tidak pakai helm, hey jangan salah ya. Setiap traffic light itu sekarang ada CCTV-nya ya. Jadi kalau kamu melakukan pelanggaran itu akan terbaca, dan jangan kaget kalau tiba-tiba petugas datang mengetok pintu rumah kamu ya. Ini terlihat di CCTV. Kalau plat nomor ini bisa dicari tahu alamatnya loh ya, dari plat nomornya itu ya, kan ada terdaftar semuanya ya. Ya jadi jangan salah ya kalau dia pakai plat nomor, kalau enggak wah bahaya ya. Ya jadi memang sebagai pengendara yang baik ya, patuhi peraturan lalu lintas, jadilah pengendara yang bisa menjadi contoh kepada pengendara-pengendara lainnya teman Pro 2 ya. Oke, yang lagi siap-siap sarapan pagi, selamat pagi. Wah, ini ibu rumah tangga, remaja putri yang tidak punya aktivitas di luar rumah mungkin lagi sibuk-sibuk bikin sarapan. Terus siang nanti rencananya makan siang apa nih? Ada aja ya. Oke, apapun itu lakukan semuanya dengan pikiran yang positif, dengan semangat tentunya, dan tentunya dengan penuh sukacita. Segala sesuatu yang kita lakukan tuh bisa terlaksana dengan baik pastinya.

Mungkin pagi ini diawali dengan gerak-gerakin tubuh dulu sedikit ya, sebelum kita aktivitas full ya. Biasanya pemanasan-pemanasan dulu nih, biar lebih semangat lagi untuk menjalani hari. Iya, info arus lalu lintas cuaca sudah. Nanti info cuaca terupdate nanti sebentar akan saya informasikan untuk teman Pro 2 ya. Baik, segera saja hadir informasi-informasi terkini yang tentunya sumbernya saya ambil dari rri.co.id. Tetap aja stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2. Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: semua.
1: Iya, teman-teman juga, satu informasi dari rri.co.id, ini dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi jenis diesel Pertamina Dex dan Dex Lite ya, dan penyesuaian harga BBM non subsidi jenis bensin Pertamax Turbo yang berlaku efektif mulai 1 Juni kemarin ya. Nah, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV ya Dumatubun mengatakan bahwa penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global atau harga pasar dan juga formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Lebih lanjut, Robert menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga ini dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli, serta tentunya tetap menjadikan produk BBM non-subsidi dengan harga yang kompetitif di masyarakat pengguna BBM non-subsidi. Kedepan Pertamina Patraniaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan layanan energi yang andal, kompetitif dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, teman Pradua. Nah, selanjutnya Pertamina Patraniaga juga memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina di seluruh wilayah Indonesia guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan sektor usaha secara optimal. Area Manager Communication Relation NCSR Papua Maluku Ispiani Abbas juga menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Juni 2026. Yakni Dex Lite ya dari 26.600 per liter menjadi 23.500 rupiah per liter. Kemudian Pertamina Dex ya dari 28.500 rupiah per liter menjadi 25.350 rupiah per liter. Kemudian Pertamax ya dari 12.600 rupiah per liter, itu harganya tetap ya, harganya tetap untuk Pertamax. Sementara untuk Pertamax Turbo dari 20.350 rupiah per liter itu menjadi 21.200 per liter, teman Pradua. Jadi harga ini berlaku di seluruh provinsi yang ada di Papua dan Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 7,5% ya. Dan informasi lengkap terkait harga BBM terbaru bisa teman Pradua akses melalui kanal resmi PertaminaPatraniaga.com dengan harga terbaru BBM dan aplikasi My Pertamina ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut ya, masyarakat yang penasaran dengan harga BBM bisa menghubungi Pertamina Contact Center di 135 yang siap melayani pertanyaan terkait produk dan layanan perusahaan.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Iya, suara kuat 7 Radio FM Sorong, teman terbaik kamu. Selamat pagi, saya kembali menyapa teman Radua. Sudah pukul 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Apa yang bakal kita omongin pagi ini? Yang pasti obrolan-obrolan hangat di kalangan anak sekolah, mahasiswa, atau pekerja muda ya. Yang pasti yang ingin bergabung memberikan opini boleh langsung aja di 0821 9914 7873. Sekali lagi di 0821 9914 7873. Silakan berbagi opini pagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol pagi ini ya, di sampai di pukul 8 pagi nantinya. Saya sendiri sih gak ada narasumbernya. Gak apa-apa, dengan teman Pradua kalau mau bergabung silakan ya. Atau pagi ini saya yakin lagi pada sibuk-sibuk untuk menuju ke tempat aktivitas nih ya. Oke deh, sambil mendengarkan siaran Pradua FM di rumah atau di kendaraan kamu menuju tempat aktivitas, hati-hati ya dalam perjalanan ya. Mungkin ada yang sudah harus berangkat sepagi ini ya, terutama yang tinggalnya di kota, kerjanya di kabupaten ya, harus berangkat sepagi mungkin supaya tidak telat ya. Sekarang kan semuanya pada menggunakan absen apa namanya, selfie ya, presensi ya, absen presensi, jadi harus berangkat pagi menuju ke tempat aktivitas ya. Lokasinya harus tepat berada di tempat kerjanya ya. Jadi kalau menggunakan handphone aja bisa, jangan dikira menggunakan handphone jadi bisa di mana aja absen. Hello, tidak ya, salah itu ya. Memang lebih dipermudah dengan menggunakan handphone sekarang, cuman kita harus berada di titik lokasinya gitu ya. Jadi lokasi benar-benar harus diaktifkan lokasinya ya, supaya bisa ketahuan kita lagi di mana. Kemudian selfie ya. Kenapa kita menggunakan handphone sekarang? Karena harus benar-benar selfie, menunjukkan wajah kita pada saat kita lagi pada saat kita lagi absen begitu ya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

0: whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, the tiki jumping on my door. Why you trying to glitch? Pretty false got me. Whole different animal.
1: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal. Different animal.
0: I stuck, but furious. My scars.
2: Teman berdua, setidaknya kita bangga ya kalau menjadi atau adik-adik kita atau anak-anak kita ini menjadi murid teladan di salah satu sekolah gitu ya, yang mana meraih juara dalam satu event atau dalam satu ajang begitu ya, di sekolahnya ya. Ini seperti yang terjadi di SMA Averos Sorong ini, di mana sukses meraih juara satu dalam kompetisi cerdas cermat bahasa Inggris Maxim Quiz, English Brain Game temanya ya. Nah, kompetisi berbasis digital ini diikuti oleh puluhan peserta tingkat SMA, SMK dan diselenggarakan di Kota Sorong. Prestasi ini juga menambah daftar panjang pencapaian sekolah tersebut dalam bidang bahasa Inggris setelah sebelumnya juga berhasil meraih juara satu dalam Cambridge English Olympiad dan juara satu pidato bahasa Inggris. Nah, jika kalian tertarik ya, yang pastinya untuk lebih mengetahui informasinya ya, atau ingin, ini sudah beberapa waktu yang lalu sih ya, tapi ini membekas pastinya ya, dan yang pastinya ini cerdas cermat bahasa Inggris, gila ya. Kalau cerdas cermat biasa itu sudah biasa sih, tapi maksudnya yang bahasa Inggrisnya ini ya, mereka bisa menang. Ini diadakan oleh Maxim ya, Maxim yang mengadakan ini dengan tema English Brain Game.

0: Iya, jadi teman Pro2 rangkaian kompetisi cerdas cermat berbahasa Inggris Maxim Quiz dengan tema English Brain Game ini diikuti lebih dari 80 siswa-siswi dari berbagai SMA, SMK, sederajat di Kota Sorong. Jadi ajang yang mengasah kemampuan akademik siswa ini pertama kalinya diadakan Maxim di Tanah Papua setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di Jakarta, Denpasar, Makassar, Ambon, serta berbagai kota lainnya di Indonesia. Nah, kompetisi ini sendiri turut menjadi sarana ya bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian menambah wawasan serta meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris. Ya, ini dikatakan oleh Fandi Usman selaku Head of Subdivision Maxim Sorong bahwa selain mendukung sistem transportasi berbasis teknologi, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Maxim dalam mendukung sektor pendidikan serta pengembangan potensi generasi muda khususnya di Sorong, Papua Barat Daya. Jadi melalui kompetisi ini Maxim berupaya menumbuhkan semangat belajar sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dari para siswa melalui konsep perlombaan yang interaktif dan juga menyenangkan ya. Dan Maxim percaya bahwa setiap anak memiliki potensi besar yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan untuk belajar dan berekspresi. Dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung generasi muda meraih masa depan yang lebih baik lagi. Nah, sementara itu Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau turut juga menyampaikan apresiasinya terhadap kompetisi kuis cerdas cermat menggunakan bahasa Inggris ini. Dirinya juga mengatakan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda Papua Barat Daya. Yang pastinya selain itu Ketua MGMP ya atau MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMK Sorong mengungkapkan rasa bangganya terhadap seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Nah, adapun perhelatan ini juga turut mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Dinas Perhubungan Sorong Sorong Kota ya, dan juga Dirlantas Polda Papua Barat Daya. Nah, kompetisi cerdas cermat ini sendiri berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang beradu cepat menjawab berbagai pertanyaan pengetahuan umum dan juga bahasa Inggris. Selain mengasah kemampuan akademik, kegiatan ini juga melatih kemampuan berkomunikasi peserta dengan mengemukakan pendapat kritis dengan baik dan terstruktur menggunakan bahasa Inggris. Nah, kedepannya teman Pro2 Maxim berencana akan terus menghadirkan kompetisi dan kegiatan edukatif serupa di lebih banyak di wilayah di Indonesia termasuk di Papua ya, termasuk kota lain di Papua. Nah, melalui kegiatan ini Maxim juga berharap semakin banyak pelajar dapat mengembangkan potensi, meningkatkan keterampilan serta membangun semangat berprestasi pastinya.
1: Predator berburu saat kegelapan sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan.
2: Ya. Tidak, aku mau yang ini saja.
3: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional.
6: Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

teman-teman, Padua Korlantas Polri ini akan menggelar operasi patuh 2026 serentak di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua ya, selama 14 hari. Nanti mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Jadi operasi ini menitikberatkan pada penertiban plat nomor kendaraan yang tidak sesuai standar agar kamera tilang elektronik bisa berfungsi optimal, teman Produa. Jadi fokus utama penindakan ini meliputi plat nomor yang dicopot atau ditutup atau dimodifikasi atau menggunakan stiker cat agar tidak terbaca kamera headlight ya. Nah, pengendara yang melawan arus, ada berapa poin itu? Poin pertama, kemudian poin kedua pengendara yang melawan arus, poin ketiga tidak menggunakan helm SNI atau Standar Nasional Indonesia atau sabuk pengaman ya, tidak menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 atau tidak menggunakan sabuk pengaman untuk pengendara roda 4. Poin selanjutnya yaitu penggunaan ponsel saat berkendara, ini tidak boleh.

agar tidak terbaca kamera etle, ya. Kemudian pengendara yang melawan arus tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman. Kemudian poin terakhir yaitu penggunaan ponsel saat berkendara tidak dibolehkan ya sama sekali ya. Jadi sistem penindakan ini akan dibagi menjadi 3 komposisi, 60% penegakan hukum elektronik atau ETLA ya, 30% tilang manual konvensional, dan 10% teguran simpati.

0: depan warganya kamu tanya lagi, ih ada sweeping lagi kan, ada sweeping lagi, so sweeping terus ya iyalah, ini kan untuk penertiban arus lalu lintas juga ya. Sebenarnya bagus sih diadakan sweeping begini supaya kalian tuh lebih tertib dalam berkendara. Soalnya sekarang tuh ada pengendara-pengendara gelap alias punya motor tapi tidak punya SIM ya, tidak punya surat-surat lengkap, kelengkapan surat-suratnya tidak. Tidak ada. Jadi pada saat sweeping baru ketahuan di situ. Bahkan kemarin terjaring beberapa motor ya yang saya baca di media itu sudah tidak punya surat-surat kendaraan. Dan gitu motornya ternyata motor curian. Waduh. Nah ini fungsinya. Jadi fungsi diadakan sweeping itu karena ini bisa ketahuan kan. Nah ini bisa membantu pelacakan motor-motor curian juga teman Tradua ya, secara tidak langsung ya. Jadi mulai dari sekarang, jangan tunggu tanggal 8, tapi mulai dari sekarang ya, siapkan surat-surat kendaraannya, kelengkapan-kelengkapan atau motornya, atribut ya, harus dipasang lagi. Ya mungkin sempat copot kaca spion kah, atau copot plat nomor, kan pasang sudah ya. Ini dendanya besar sekali, bisa-bisa kamu buang simpan-simpan, kamu buang jajan terkuras habis ya teman Tradua. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti akan operasi patuh 2026 ini akan digelar mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Nah, yang pastinya ini mengusung konsep operasi mandiri kewilayahan dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah. Dan operasi tahun ini juga lebih menitik beratkan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Nah teman Tradua, ada pun tema yang diusung dalam operasi patuh 2026 yakni transformasi digitalisasi penegakan hukum dalam mewujudkan masyarakat yang patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas.
1: That one's not gonna make it. Most of these aren't.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

Iya, sudah pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat dong, jangan ngantuk ya. Cuaca nih pengaruh katanya bisa bikin ngantuk ya. Ya, kalau kita apa namanya tidurnya lebih awal, bangunnya pagi-pagi pasti fresh, tidak ngantuk ya. Tapi kalau kita tidurnya larut sekali baru harus bangun pagi. Siapa suruh mau tidur jam 2, jam 3 ya, pagi-pagi pi kantor mengantuk lah ya. Kayak tetap semangat kerjanya ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: Hit FM.
1: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, selamat 7 Prodio FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Masih dengan informasi-informasi pagi ini yang lagi hangat-hangatnya saat ini ya, di mana Korlantas Polri akan menggelar operasi patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Papua Barat Daya ya. Nanti akan mulai berlaku tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni 2026 ya. Bulan ini, beberapa hari lagi ya. Jadi operasi ini tuh fokus pada penegakan transformasi digital dan menyasar ke plat nomor yang tidak sesuai ketentuan, dipalsukan atau ditutup untuk menghindari tilang elektronik, teman berdua ya. Ini bisa jadi topik ngoceh nanti nih, Pace dengan apa ya, Pace dengan Mas Pras, dengan Pace Jawa, dengan Pace Papua. Ini nanti mulai digelar tanggal 8 ya. Jadi kalian jangan lupa monitor ngoceh di hari Sabtu jam 8 malam ya, jam 20 sampai dengan jam 21. Oke. Itu banyak yang akan dibahas. Topiknya ya pasti akan dibahas dengan yang viral-viral aja, yang lagi viral saat ini ya. Nah, salah satunya ini nih, operasi patuh nih. Jadi, pastinya kalau ada operasi patuh tuh ada beberapa poin yang memang menjadi fokus mereka ya untuk melaksanakan sweeping ini. Ya, jadi fokus penindakan dalam razia lalu lintas ya, seperti itu ada beberapa poin. Yang pertama plat nomor ya. Kemudian komposisi tilang ya, dan juga fokus pelanggarannya. Nah, dan kedua yang pasti penindakan masif terhadap plat nomor yang dicabut, dimanipulasi atau ditutup untuk menghindari kamera ETLE atau ETLE ya. Nah, kamera elektronik ini. Jadi jangan main-main ya, yang kamu mungkin kemarin-kemarin atau sekarang kamu belum pasang kamu plat nomor karena tidak mau dapat tangkap kah, atau tidak mau terekam kamera CCTV. Sekarang kamu pasang sudah sebelum tanggal 8 ya, karena ada razia nanti operasi patuh tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni. Kemudian didominasi oleh tilang elektronik sebesar 60%, namun tilang manual juga tetap akan diterapkan untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu di jalan. Nah, ini fokus pelanggarannya untuk pengendara di bawah umur ya, melawan arus, tidak menggunakan helm SNI atau standar nasional Indonesia, atau sabuk pengaman, knalpot brong, atau muatan berlebih. Ini untuk trek-trek, ini betul sekali. Kamu sweeping dorang sudah. Muatan tuh kadang-kadang sampai tumpah-tumpah pasir di jalan. Itu yang bikin orang kecelakaan banyak ya. Jadi memang harus di sweeping ya. Jadi itu fokus-fokus pelanggarannya ya. Tidak boleh pengendara di bawah umur. Kemudian tidak boleh menggunakan handphone saat berkendara karena tidak akan fokus di jalan, itu yang menyebabkan kecelakaan. Kalau misalnya ada telepon, kamu harus menepi dulu kemudian berhenti dan terima. Tidak boleh sambil chat atau sambil telepon sambil jalan, otomatis kan fokusnya di handphone. Nanti tiba-tiba kamu tabrak tiang listrik, tiba-tiba tiang listrik sudah bengkok. Jadi bahaya, masuk gotka ya kan. Jadi mungkin kamu bisa cari tahu sendiri jadwal razia spesifik untuk wilayah Papua Barat Daya di Sorong ya, dan juga pelanggaran-pelanggaran apa saja yang tidak boleh dilakukan ya, karena ini akan menyasar beberapa poin biasanya ya. Yaitu tadi yang pertama fokus pelanggarannya, yaitu pengendara di bawah umur, bermain handphone di kendaraan, melawan arus, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman. Tidak menggunakan helm SNI untuk roda 2 dan sabuk pengaman untuk roda 4 ya. Jangan pakai knalpot apa, orang Sorong bilang knalpot racing, gak itu, tidak boleh. Dan tidak boleh memuat barang berlebih ya, atau odol, orang bilang seperti itu ya. Ya, jadi jangan melakukan pelanggaran ini, teman Pradua ya. Ingat tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni. Sekarang disiapkan semuanya lah ya, surat-surat kendaraannya harus lengkap ya, atribut kendaraannya dipasang lagi, kaca spion yang kamu sempat cabut dipasang lagi ya. Karena sebelah kaca spion saja tuh bisa menghabiskan kamu uang jajan 500 ribu atau 250 atau 500 ribu lah, kayak seperti itu, teman berdua ya. Oke, masih ada informasi-informasi menarik lain dari Korlantas Polri seputar operasi patuh 2026 ini. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.
1: Nah, sebutin nama Pak.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.